hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rob kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa orang-orang yang sabar melainkan ucapan, "Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.
1: Yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Demikianlah, pendengar yang berbahagia, panduan sholat berjamaah bagi seorang muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la'nul mu'mini kakotlihi, melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Dan sabda Nabi SAW lainnya, yang artinya, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Laisal mu'min bitto'an wala'an walal fahishi walal badhi'i. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Rasulullah SAW pernah menegur seorang wanita yang mengutuk unta tunggangannya dan mengambil untanya Imran bin Husain dan Abu Barzah berkata, Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa mra'atun minal ansor ala nakotin fadojirot fala'anadha. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma'alaiha wa ta'uha fa'innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dalam penjelasan kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, atau dalam kitab dosa-dosa yang membinasakan disebutkan, makna melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan." Maka yang diinginkan orang tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan si fulan tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaknat orang adalah termasuk ke dalam dosa besar. Artinya, seseorang tidak boleh melaknat orang tertentu dengan berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan." Atau dia berkata, "Semoga laknat Allah menimpamu." Dan semisalnya, sampai kepada orang kafir pun yang masih hidup, seseorang tidak boleh melaknatnya. Sebab ketika Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, laknatlah si fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan." Dan beliau SAW menentukan nama orangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepadanya sebagai teguran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ada di antara manusia yang terpengaruh gairah keislamannya yang tinggi sehingga ia berani melaknat orang kafir tertentu. Padahal hal tersebut jelas-jelas terlarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberinya hidayah sehingga ia akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. khalifah mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan musuh Islam yang sangat keras. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu hidayah sehingga ia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia membela perjuangan Islam. Contoh lainnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dahulu Khalid bin Walid adalah orang yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud. Khalidlah yang memimpin mereka untuk berputar arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang sehingga pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Begitu pula dengan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu dan para sahabat senior lainnya yang dahulu sangat membenci Islam, kemudian akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, "Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran. Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." Pendengar, sedangkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kita mengetahui persis bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dalam kekafiran, maka itu diperkenankan melaknatnya. Karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah meninggal dunia. Namun, adakah manfaatnya kita melaknat orang tersebut? Bahkan bisa jadi ucapan laknat tersebut termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Untuk itu pendengar, masihkah kita mengumbar laknat kita kepada orang lain? Atau berkata keji, kasar kepada orang lain? Sampai kapan kata-kata kotor tersebut akan pada diri ini yang mengaku muslim? Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati.

0: mencegah berbagai macam musibah. Ini adalah perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik orang awam atau kalangan berilmu. Semua penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Dikutip dari kitab Al-Wabilus Sajib. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, usaha paling terbaik untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam, yaitu usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain sebagainya. Dan kedua, usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah. Usaha untuk mencegah bencana non-fisik ini tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah. Kedua, usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah dengan bersedekah. Ketiga, sedekah banyak bentuknya. Namun sebaik-baik bentuk sedekah adalah berwakaf. Karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus-menerus sepanjang masa, baik ketika ia masih hidup atau ketika dia sudah di dalam kuburan. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ash'ath al-Humroni rahimahullah, yang dikenal dengan kunyah Abu Hani, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Basrah, dikenal karena keilmuannya yang mendalam, riwayat hadisnya yang dapat dipercaya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu. Sebagai bekas budak Humron, yang merupakan bekas budak Utsman bin Affan, Ash'ath al-Humroni tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Ash'ath bin Abdul Malik al-Humroni lahir di kota Basrah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masanya. Meskipun tidak banyak informasi tentang tahun kelahirannya, catatan menunjukkan bahwa beliau hidup di era generasi tabi'in. Sebagai seorang bekas budak, Ash'ath tidak hanya mendapatkan kebebasan fisik, tetapi juga memanfaatkan kebebasan itu untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanan hidupnya, Ash'ath berguru kepada tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dari merekalah Ash'ath mendapatkan fondasi ilmu fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang murid yang cermat dan teliti dalam menimba ilmu dari gurunya. Ia meriwayatkan hadis dari Hasan al-Basri, seorang ulama besar yang dikenal sebagai sumber hikmah dan kebijaksanaan. Selain itu, ia juga belajar dari Ibnu Sirin, seorang tokoh terkenal dalam ilmu tafsir mimpi, dan juga Bakar bin Abdullah al-Muzani, yakni seorang ulama yang zuhud. Keilmuan Ash'ath al-Humroni tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menjadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Syu'bah bin al-Hajjaj, Hammad bin Zaid, dan Yahya al-Qattan. Murid-muridnya ini kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu hadis, sehingga ilmu Ash'ath tersebar luas melalui generasi berikutnya. Pendengar yang budiman, Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Yahya al-Qattan, yakni seorang ahli hadis terkemuka, menyebutkan bahwa di antara murid-murid Ibnu Sirin, Ash'ath adalah salah satu yang paling kokoh setelah Ibnu Aun. Pernyataan ini menunjukkan tingkat keilmuan dan ketelitian Ash'ath dalam meriwayatkan hadis. Imam An-Nasa'i, yakni salah satu imam hadis, juga menyebutnya sebagai perawi yang thiqah. Selain itu, Abu Hatim, seorang kritikus hadis, menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat hadis Ash'ath dan bahkan menyebutnya lebih baik dibandingkan Ash'ath al-Huddani. Pendengar yang budiman, Ash'ath al-Humroni memberikan kontribusi besar

0: dalam dunia ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mu'ad bin Mu'ad menyebutkan bahwa Ash'ath memastikan setiap hadis yang ia riwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri benar-benar ia dengar langsung, kecuali beberapa hadis yang ia akui sebagai mursal. Dalam tradisi Islam, kehati-hatian ini menunjukkan integritas seorang perawi. Ash'ath Al-Humrani tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga memahami konteks dan isi hadis tersebut sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Sebagai seorang ulama, Ash'ath Al-Humrani juga memberikan nasihat kepada umat Islam. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah untuk menjauhi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ia pernah berkata kepada seseorang agar tidak mendekati Amr bin Ubaid, tokoh yang dikenal karena pandangan teologisnya yang kontroversial pada masa itu. Nasihat ini menunjukkan bahwa Ash'ath tidak hanya peduli pada penyebaran ilmu, tetapi juga pada pemeliharaan akidah yang lurus di kalangan umat Islam. Ash'ath Al-Humrani dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, jujur, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mencontohkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Para murid dan ulama sezamannya mengakui kepribadian Ash'ath yang penuh integritas dan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu. Ash'ath Al-Humrani meninggalkan warisan yang berharga dalam bentuk hadis-hadis yang ia riwayatkan. Salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah tentang tasbih semut yang menunjukkan perhatian Islam terhadap makhluk hidup dan keagungan Allah Ta'ala. Selain itu, pengaruhnya juga terlihat dalam murid-muridnya yang menjadi ulama besar pada masa berikutnya. Melalui mereka, ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ash'ath terus hidup dan memberikan manfaat bagi umat Islam. Dalam dunia ilmu hadis, terdapat beberapa perawi bernama Ash'ath, seperti Ash'ath Al-Hudani dan Ash'ath bin Sawar. Namun, para ulama sepakat bahwa Ash'ath Al-Humrani adalah yang paling terpercaya di antara mereka. Hafiz bin Ghiyas bahkan menyebutkan bahwa Ash'ath Al-Humrani lebih utama dibandingkan Ash'ath bin Sawar. Pendengar yang budiman, Ash'ath Al-Humrani wafat pada tahun 142 Hijriah. Meskipun beliau telah tiada, warisan keilmuan dan kebaikannya terus hidup melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan dan melalui murid-muridnya yang melanjutkan perjuangan ilmunya. Ash'ath Al-Humrani rahimahullah adalah contoh teladan seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjalankan dan menyebarkannya dengan penuh integritas. Kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis, kontribusinya dalam dunia keilmuan, dan nasihat-nasihatnya yang bijak menjadikannya salah satu tokoh yang patut dikenang dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi Ash'ath Al-Humrani di sisinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar yang budiman, pada kesempatan edisi kali ini kita akan mencoba membahas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pendengar, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat di mana beliau tinggal. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa marah dan pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Ia selalu berusaha dan terus berusaha mendakwai mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam dengan azab dan kemudian pergi meninggalkan mereka karena sombongnya mereka, karena angkuhnya mereka. Ia tidak sabar sebagaimana mestinya. Kemudian beliau pergi dalam keadaan yang marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu semua terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun, beliau tidak mau kembali. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Pendengar, Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semuanya. Atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-141, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun melemparkannya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa khusyuk kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari butir telurnya. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah Ta'ala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah Ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya, kembali agar ia mengajari dan mendakwahi mereka lagi. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini dapat kita petik pelajaran di dalamnya. Pertama, dalam kisah ini Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya. dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap suatu perkara, apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudharatan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun, malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar daripada satu orang penumpang saja yang celaka. Keempat, seorang hamba apabila dia memiliki hubungan yang baik dengan Rabb-nya, di mana dia selalu beramal soleh ketika dia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika dia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan atau meringankannya dari keadaan tersebut. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 143 sampai dengan 144 dalam kisah ini, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku Dzinnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam, melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitan tersebut. Yaitu doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Inilah doa yang sangat agung sekali yang hendaknya dibaca ketika seseorang dalam menghadapi kesulitan dan mara bahaya. Dan pendengar, iman itu menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan sebagaimana Allah firmankan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Anbiya ayat 88.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Ratu Bilqis. Kisah Ratu Bilqis atau Ratu Saba adalah salah satu kisah teragung yang menghiasi lembaran sejarah dalam Al-Quran. Kisah ini memancarkan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kecemerlangan akal budi ketika memilih jalan iman dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang wanita yang memimpin negerinya dengan bijaksana dan adil, memadukan kekuatan kerajaan dengan kelembutan hati. Akhir hidupnya diwarnai iman yang menjadikannya salah satu sosok yang abadi dalam kenangan. Semoga kisah ini menjadi motivasi kaum muslimin generasi ini. Pendengar yang budiman, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Ratu Bilqis adalah ratu yang memerintah kerajaan negeri Saba yang terletak di wilayah Yaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau berkata, Ratu Bilqis binti Syarahil adalah ratu negeri Saba. Ia adalah salah satu wanita yang bijaksana dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan, sehingga beliau terkenal dengan kebijaksanaannya di antara bangsa-bangsa. Allah Ta'ala menggambarkan singgasana Ratu Bilqis sebagai singgasana yang besar. Hal ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kekuasaannya yang besar. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan menjelaskan, singgasana tersebut adalah yang terbesar yang dimiliki oleh para raja pada masanya, dihiasi dengan emas dan permata. Sebagian ahli kitab menyebutkan bahwa singgasananya bercahaya seperti langit, dihiasi dengan kemilau yang menyerupai bintang-bintang. Namun meski memiliki kerajaan yang besar dan singgasana yang agung, Ratu Balkis tidak bersikap sombong atau zalim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis bermula ketika burung hut-hut datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam membawa berita tentangnya. Inni wajadtu imra'atun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun 'azhim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah Ta'ala. Quran Surat An-Naml ayat 23 dan 24. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa kaum Saba hidup dalam kelimpahan rezeki dan kenikmatan, sehingga mereka menyembah matahari dengan anggapan bahwa matahari itu adalah sumber kebaikan mereka. Namun mereka lalai dari sang pencipta matahari itu sendiri. Pendengar yang budiman, ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, isi surat itu tegas dan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isi surat ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ratu Balkis tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia mengumpulkan para penasehatnya dan meminta pendapat mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Qatadah rahimahullah berkata dalam tafsir At-Tabari, Ratu Balkis adalah pemimpin pertama yang menetapkan tradisi musyawarah di kalangan para raja. Ia tidak pernah bertindak sendiri, tetapi selalu mempertimbangkan nasihat dan kebijaksanaan orang lain. Pendengar yang budiman, ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia terkesima dengan keindahan dan keagungannya. Namun ketika mengira lantai kaca sebagai air dan tersingkaplah kakinya, ia menyadari bahwa keindahan tersebut adalah bukti kekuasaan Allah, bukan semata-mata hasil karya manusia. Akhirnya ia menyatakan keimanannya. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya Jami Al-Bayan menyebutkan, Imanu Balqis dalilun anna nafsa al-bashariyah alat makanatiha tahtaju ila nuril iman litasilu ilal kamal. Iman Ratu Balkis menunjukkan bahwa jiwa manusia meskipun memiliki kedudukan yang tinggi tetap membutuhkan cahaya iman untuk mencapai kemuliaan sejati. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran tidak hanya menjadi cerita sejarah tetapi juga mengandung banyak hikmah yang relevan dengan kehidupan kita. Di antaranya yang pertama tentang kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Ratu Balkis menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat orang-orang yang dipercayanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan pentingnya menimbang segala keputusan dengan hikmah, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Pelajaran yang kedua tentang kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Ratu Balkis memiliki kerajaan yang besar dan kekuasaan yang luas. Tetapi ketika kebenaran datang kepadanya, melalui Nabi Sulaiman alaihi salam, ia menerimanya dengan hati yang lapang. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kerendahan hati Ratu Balkis dan penerimaannya terhadap kebenaran menjadi sebab hidayahnya kepada Islam. Selanjutnya pelajaran yang ketiga tentang mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balkis tidak langsung menolaknya dengan keangkuhan. Sebaliknya, ia merenungkan isi surat tersebut dengan bijaksana, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ratu Balkis adalah seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Ia tidak terperdaya oleh keagungan kerajaannya, tetapi justru mencari dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir, pelajaran yang keempat, tentang keimanan adalah puncak segala keberhasilan. Pada akhirnya, Ratu Balkis menyadari bahwa seluruh keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya hanyalah pemberian Allah Ta'ala. Ia mengakui kelemahan dirinya dan ia berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, keimanan Ratu Balkis menunjukkan bahwa hati yang bersih ketika dihadapkan kepada kebenaran akan segera tunduk dan menerimanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis atau kisah Ratu Negeri Saba ini adalah teladan tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk menerima kebenaran. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dapat membawa dirinya dan bangsanya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa meneladani kebenaran, menjunjung keadilan, dan meraih hidayah melalui cahaya iman. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Doa agar dijauhkan dari teman yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Hadis riwayat Tabrani. Allahumma yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Artinya, ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Ya bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 123. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian, wahai kaum mukminin, dalam peperangan Badar. Padahal ketika itu kalian adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Nah pendengar, tentang firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itulah hari Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yang di dalamnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin, serta memusnahkan kesyirikan dan golongannya, meskipun golongan kaum muslimin pada saat itu sedikit sekali, yaitu 313 orang saja. Mereka hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 70 unta, sedangkan sisanya berjalan kaki tanpa dilengkapi perlengkapan yang memadai. Sedangkan pihak musuh pada waktu itu berjumlah 1.000 orang yang dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda yang lengkap, serta perbekalan yang banyak. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Rasulnya dan mengunggulkan wahyunya, serta mencerahkan wajah nabinya dan pasukannya. Di sisi lain, Allah menghinakan setan dan para pengikutnya. Maka dari itu pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menyebutkan karunia-Nya bagi hamba-Nya dan para pendukungnya yang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Yakni jumlah kalian pada waktu itu sangat sedikit. Agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu adalah berasal dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu pendengar, di surat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 25 sampai 27, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Ahmad dari Samak, dia berkata, aku pernah mendengar Iyad Al-Ash'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami ada 5 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyad yang lain yang bukan memberitakan hadis ini kepada Samak. Lalu Umar berkata, jika berperang, maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepada Umar, memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami dan kami meminta bantuan kepadanya. Maka Umar pun membalas surat kami itu dengan berkata, Surat kalian yang meminta bantuanku telah sampai ke tanganku, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah. Mohonlah pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu Perang Badar. Padahal jumlah pasukan beliau kala itu lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepada aku. Lalu lebih lanjut, ia menceritakan, maka kami pun segera menyerang mereka musuh-musuh kami, hingga akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka sejauh 4 parsakh atau sejauh 32 kilometeran. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, lalu kami bermusyawarah, hingga akhirnya salah seorang di antara panglima menyarankan kepada kami agar kami memberikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sanad hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar itu sendiri dinisbatkan kepada seorang penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya, yakni agar kalian melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sangat baik memberi peringatan tentang kenikmatan yang sudah didapat untuk dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjaga dan menjauhkan mereka dari mara bahaya dan keburukan lainnya. Kemudian pelajaran lainnya, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah bukti sikap syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: طيبة
1: ومساكن طيبة في جنات عدن
0: ومساكن طيبة في جنات عدن.

maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala-kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

0: 帮助。
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khayrun lakum.

0: سورت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

0: pun.
1: Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya ya Rif, insya Allah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Pendengar yang budiman yang Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kaum muslimin tentang makanan mereka, yaitu agar mereka makan dari makanan yang halal dan thayyib, sehingga sebuah keluarga muslim mereka harus memilih menu yang halal dan baik, thayyib untuk keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik keluarga muslim, mengkonsumsi makanan halal dan memenuhi syarat ketoyibannya serta menjauhi makanan yang haram adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan diri untuk mengkonsumsi makanan haram tanpa alasan yang dibenarkan sama artinya menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tentunya bukan tanpa alasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan yang ketat dalam masalah makanan ini, tujuannya tidak lain adalah agar akal, jiwa dan raga manusia senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan dapat optimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud makanan yang baik dalam ayat ini adalah makan yang halal lagi baik. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal soleh. Mengapa demikian wahai para pendengar yang Allah rahmati? Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan membantu kita untuk melaksanakan amal soleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi makanan yang kotor dan haram, karena itu akan berpengaruh negatif terhadap fisik, hati, akhlak serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Lahirnya kegelisahan, tidak terkabulnya doa-doa kita, tertolaknya amal ibadah, Dalam hadis riwayat Ibnu Ibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka hal itu tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya pendengar yang Allah rahmati, salafus saleh sangat berhati-hati dan selektif terhadap apa yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka lebih suka kelaparan daripada menyengajakan diri memakan makanan yang haram atau meragukan. Karena begitu pentingnya masalah makanan ini, Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang penting yang mengatur masalah halal dan haram, khususnya terkait makanan dan minuman. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran, perintah makan terulang sebanyak 27 kali. Uniknya, ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi, Al-Quran selalu menegaskan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan thayyib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam suratul Maidah ayat 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi harus memenuhi syarat kehalalan dan ketoyiban. Karena itu, ada makanan yang statusnya halal tetapi tidak thayyib. Begitu sebaliknya, zatnya thayyib tetapi tidak halal. Terpenuhinya syarat kehalalan dan ketoyiban ini akan mendatangkan keberkahan pada makanan yang kita konsumsi. Pendengar yang Allah rahmati, para ahli fiqh membagi halal ini ke dalam dua bagian, yaitu halal zat atau jenisnya, cara memperolehnya. Makanan yang halal dari segi zatnya adalah semua makanan kecuali bangkai binatang yang mengembuskan nyawanya tanpa disembelih secara sah, kecuali ikan dan belalang. Kemudian khamr dan semua yang memabukkan, babi dan turunannya, binatang buas dan bertaring, binatang pemakan kotoran, darah yang mengalir dan sebagainya. Sementara itu, halal dari cara memperolehnya adalah setiap makanan yang didapatkan dengan cara-cara yang benar secara kacamata Islam, bukan melalui cara-cara yang batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, riba dan lain sebagainya. Selain halal, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar makanan yang kita konsumsi bernilai thayyib. Kata thayyib sendiri berarti lezat, baik dan sehat, menentramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau bercampur dengan benda-benda najis yang diharamkan. Selain itu, ada yang mengartikan sebagai makanan yang dapat mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik serta akal. Karena itu, pendengar yang Allah rahmati, sebuah makanan dikatakan thayyib apabila memiliki setidaknya dua persyaratan. Yang pertama, memiliki kandungan gizi yang cukup, dan kedua, aman serta sehat untuk dikonsumsi.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII atau Serum Institute of India untuk imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa saat ini ditemukan banyak kasus campak dan rubella di Indonesia yang bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian, khususnya pada anak-anak, sehingga butuh ikhtiar dan upaya efektif untuk pencegahannya. Salah satunya yaitu melalui imunisasi. Kedua, bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan. Dan ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi agar digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII, yaitu Serum Institute of India untuk imunisasi. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya adalah haram. Kedua, vaksin MR produk dari Serum Institute of India atau SII hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Ketiga, penggunaan vaksin MR produk dari SII tersebut untuk saat ini dibolehkan atau mubah. Hal ini dikarenakan ada kondisi keterpaksaan atau darurat syariah. Juga belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Dan juga ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan juga belum adanya vaksin yang halal. Dan keempat, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi tidak berlaku jika sudah ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Poin kedua, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Dan keempat, pemerintah harus mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Julhijjah 1439 Hijriah atau 20 Agustus 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Allah taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabia wa mimma yuqiduna 'alayhi fin naari bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadhribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadhribullahu al-amsal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran air itu membawa buih yang mengembang di permukaan air. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan dan alat-alat. Dan ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat lain, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan. Karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pendengar mengumpamakan hati manusia dengan lembah, ya, sungai atau danau dan lain sebagainya. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit. Sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, daya tampungnya. Kemudian Allah ta'ala berfirman yang artinya, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu atau wahyu darinya. Ketika manisnya ilmu tersebut masuk serta meresap ke dalam hati seorang manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan, kemudian membersihkan dari hati manusia buih, kotoran, berupa syubhat, kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama, yang dapat merusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang akan mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan akan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap di dalam hati. Bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar atau amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan orang lain. Sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih kotoran akan tersingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ulum syar'iyyah, ilmu syar'i. yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala saja. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian dan ilmu perdagangan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, sebagian ahli ilmu mengatakan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Semuanya tidak bertentangan. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Kenapa kita harus selalu mengutamakan hati? Ternyata Islam lebih mengutamakan hati dibandingkan dengan anggota badan. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Yang pertama, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan hati. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging-daging unta dan darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging, darah-darah yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah itu tidak akan bisa meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah menegaskan yang bisa meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Ketakwaan dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu saat menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Inti atau sumber utama dari ketakwaan itu ada di dalam hati kita semua. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka kekeh tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Padahal ayat-ayat yang sifatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri secara real gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaha la ta'mal absar." Mereka, mata-mata mereka tidak buta. "Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Namun yang menjadikan mata mereka tidak berfungsi itu karena ta'mal qulub. butanya hati, kerasnya hati, matinya hati, allati fi sudur, yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya, ini sekali lagi panca intranya normal, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar gitu. Tapi semuanya akan menjadi tumpul, semuanya akan tidak berfungsi saat hati seseorang itu bermasalah. Jadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati. Allah berfirman, hari la yanfa'mal, harta-hartanya tidak bermanfaat baginya, anak-anaknya tidak bermanfaat baginya, walaupun hartanya disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya, tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan hatinya yang bersih. Ya, percuma infak ratusan juta sampai miliaran kalau tidak ikhlas. Di semua menjadi patokan adalah hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, penampilan, bentuk rupa, wa amwalikum, juga harta yang dimiliki, walaki yanzuru, tapi Allah Subhanahu wa taala fokus hanya melihat, ila qulubikum, hati-hati kita, hati-hati kita, wa amalikum, dan amalan-amalan saat dibarengi dengan hati-hati yang bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung.

0: beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu bab ataupun judul tentang berjihad melawan ujub. Ya, mungkin sekilas judul ini agak janggal ya atau aneh, sebab biasanya jihad itu kan identik dengan melawan orang kafir atau musuh-musuh Islam ya dari kalangan mereka. Jihad perang, jihad qital dengan senjata dan lain sebagainya. Namun tentunya tidak ada yang salah, sebab yang dimaksud jihad dalam konteks ini adalah makna jihad yang luas. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-jihad huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa-apa atau sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan mengerahkan kemampuan ya untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita berusaha maksimal mencapai apa yang dicintai oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah bagian dari jihad. Termasuk berusaha maksimal menolak apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan, atau bahkan yang makruh di dalam Islam, ini adalah bagian daripada jihad. Ya, maka judul berjihad melawan ujub ini insya Allah adalah judul yang tepat. Kita ya, bahkan berjihad melawan ujub ini termasuk jihad yang utama. Ya, sebab apa? Sebab jihad melawan ujub ini berarti jihad melawan hawa nafsu. Kan ujub itu bagian dari hawa nafsu, yang kita ketahui bahwa terkadang nafsu itu ammaroh bisu, ya la ammarotu bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan. Dan ujub ini bagian daripada keburukan atau hal-hal yang dibenci di dalam Islam, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad melawan ujub termasuk jihad yang utama, karena ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolul jihad ayu jahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jihad yang utama. Ya, tentunya bukan berarti jihad qital melawan orang-orang kafir tidak lebih utama daripada jihad ini. Akan tetapi dikatakan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang utama. Ya, bahkan menurut para ulama ini adalah inti. Sebelum kita semua mampu melaksanakan jihad qital di medan perang, maka pasti terlebih dahulu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan begitu ya. Jadi hawa nafsu yang pengennya rebahan di rumah gitu kan, yang pengennya santai, yang tidak ingin konflik, yang tidak ingin capek-capek, apalagi sampai mengancam nyawanya, dirinya, keluarganya, dan seterusnya, ini harus dilawan. Kalau sudah berhasil melawan itu, baru ya kita bisa berjihad di medan perang. Nah, seseorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Abu Sa'id, ayul jihadi afdol. Wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling afdol? Maka beliau menjawab, jihaduka hawaka, yaitu jihad melawan hawa nafsumu. Ya, berjihad melawan ujub. Ini adalah satu jihad yang diperintahkan. Dan kita

0: harus berjihad melawan ujub yang boleh jadi ya terkadang mungkin menyerang diri kita. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bahayanya ujub, maka kita lihat yang ujub yang harus kita hindari karena ini dibenci di dalam Islam, ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ujub. Ya, beberapa ulama mendefinisikan tentang ujub yang masing-masing ini saling melengkapi gitu ya. Dan tidak saling bertentangan. Di antaranya adalah Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan al-ujub antastaksiru amanaka wa tastaqilla amalan nas au amala ghairika. Ya, kita perhatikan, ujub adalah engkau menganggap banyak amalmu, ya, dan engkau anggap sedikit amal manusia dan amal selainmu. Ini ujub, ya. Jangan sampai merasa amal kita banyak dan amal orang lain tidak lebih banyak daripada kita. Dalam semua amal apapun itu, ya, bahkan mungkin termasuk di luar amal, kayak hal-hal yang bisa menjadikan kita ujub, ya, misalkan paras kita yang masya Allah gitu ya, yang laki yang ganteng, yang gagah gitu kan, yang tinggi, yang kuat, yang berotot dan sebagainya. Ini bahaya, bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub, ya, menganggap banyak amal kita dan amal orang lain tidak lebih banyak. Ini ujub. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang ujub. Ya, kita lihat beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang dirimu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki selainmu. Dan beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui dalam diri orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih buruk dari ujub. Ya, ini perkataan beliau. Begitu. Jadi ujub itu memandang kita punya kelebihan-kelebihan, sedangkan orang lain tidak punya kelebihan itu. Maka ini hati-hati. Ya. Bahkan di dalam sholat dikatakan tidak ada yang lebih buruk daripada ujub. Ya, mungkin barangkali kita bisa terjemahkan, kita bisa uraikan. Orang sholat mungkin terkadang gak khusyuk. Sesekali mungkin itu gak ada masalah dalam tanda kutip ya. Tapi kalaupun dia khusyuk, luar biasa gitu ya. Sholat jamaahnya luar biasa, selalu di depan dan sebagainya, tidak pernah terlambat dan seterusnya. Akan tetapi kalau ada ujub, dikatakan itulah yang paling buruk untuk orang-orang sholat. Ya. Dan harus diingat ada hal-hal yang lain seperti riya dan sebagainya. Gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia dan nikmat tersebut. Ini ujub. Jadi menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya. Di sisi yang lain, di saat yang sama, dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam amal ibadah dan seterusnya, ya. Nah, ini di antara ujub, ya. Yang tadi mengatakan yang pertama disampaikan bahwa memandang dirinya lebih banyak amalnya, kemudian orang lain tidak lebih banyak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ujub itu memiliki, kita memiliki suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki, ya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu memandang hebat nikmat yang ada pada dirinya dan dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya kesuksesan-kesuksesan, kemudian antum merasa bahwa antumlah ya yang menjadikan diri antum itu sukses tanpa menyandarkan Allah Subhanahu wa taala atau tanpa mengakui bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ujub. Takjub kepada diri sendiri. Ujub ini sesuatu yang dibenci dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya buat kita. Ya, agar kita tahu ya, supaya kita tidak terjatuh pada sifat-sifat ujub atau perilaku ujub. Di antara bahayanya, yang pertama, Ujub dapat menyebabkan kekalahan dan kehancuran. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan, menginformasikan kepada kita tentang kekalahan kaum muslimin pada perang Hunain. Ya, yang waktu itu ya kaum muslimin sebagiannya itu merasa takjub dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 12 ribu orang pasukan dengan kekuatan senjata yang juga luar biasa. Ada salah seorang dari kaum muslimin saat itu mengatakan kita tidak mungkin kalah dengan jumlah yang sedikit. Ya, karena biasanya kalau jumlah sedikit kalah. Maksudnya dengan jumlah yang banyak kita tidak kalah. Gitu ya. Ini takjub. Ya, ujub, ada ujub. Maka kemudian kalah kaum muslimin saat itu. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawma Hunain. In a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Sebelumnya Allah telah memenangkan kalian di banyak peperangan. Ya, termasuk Fathu Makkah, ya bahkan bisa menaklukkan kota Makkah, ya dikatakan kalau tidak salah itu tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah. Dan Allah katakan, dan ingatlah di peperangan Hunain, di perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi ujub, menjadi congkak, ya ujub karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah ini, jadi ada satu ibroh pelajaran yang bisa diambil di sini. Kalau ujub itu terhadap diri sendiri, mungkin bahayanya itu untuk sendiri. Seperti nanti akan disebutkan banyak bahaya-bahaya ujub untuk kita. Ya. Dah ketika ujub itu adalah ujub terhadap suatu jamaah, ya kelompok gitu kan, atau bahkan di sini pasukan perang, itu imbasnya bisa terkena kepada semuanya. Ya, tidak semua kaum muslimin di waktu itu merasa ujub, hanya sebagian saja, gitu ya. Makanya pelajaran buat kita, kalau antum dalam satu jamaah, kita dalam satu jamaah, jangan merasa ujub dengan jamaah kita. Ya, boleh jadi ini sebab kegagalan. Ya, wah, ditambah jamaah kita mah luar biasa, tidak seperti jamaah yang lain. Jangan begitu, sebab kita nggak tahu. Kita hanya tahu sedikit jamaah yang lain. Ya, kita taunya jamaah kita sudah hebat, padahal yang lain boleh jadi lebih hebat. Tetap tawadu, jangan ujub karena ini menyebabkan kegagalan dan kehancuran. Nah, di sini ada catatan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya. Dengan hikmah Allah, maka pada awalnya Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan padahal jumlah pasukan mereka banyak dengan persiapan tempur yang kuat. Hal ini agar Allah menundukkan kepala-kepala yang ditinggikan tatkala peristiwa Fathu Makkah, yang kepala-kepala tersebut tidak masuk dalam kota Makkah sebagaimana sikap Nabi SAW yang dalam kondisi menundukkan kepalanya dan merendahkan tubuhnya di atas kudanya, bahkan sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai kepala beliau. Ya, semua itu karena tawadu kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya dan rendah kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hikmah, ya, kekalahan dari perang Hunain itu supaya orang-orang tidak lagi ujub ataupun takjub kepada kekuatan pasukannya, ya. Dan agar Allah menjelaskan kepada orang yang telah berkata, kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit. Ya, bahwasanya kemenangan hanyalah dari Allah. Dan Allah menolong siapa yang menolongnya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Dan Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan agamanya. Dan bukan jumlah kalian yang banyak yang membuat kalian ujub. Sesungguhnya banyaknya pasukan kalian tidak memberi manfaat sama sekali, bahkan kalian pun lari ke belakang dengan bercerai-berai. Apa dari peristiwa ini untuk kita, ya, tentang ujub, bagaimana ujub bisa menghancurkan. Kemudian yang terakhir adalah kita banyak membaca sejarah hidup orang-orang soleh dan para imam kaum muslimin yang luar biasa hebatnya, ya, perjuangannya, amal solehnya, ibadahnya, dan seterusnya, ya, akan tetapi tidak ada sedikit pun di antara mereka yang ujub terhadap diri mereka sendiri. Perjalanan orang-orang soleh mungkin dari para nabi dan rasul, kemudian bagaimana kehebatan para sahabat, orang-orang yang setelahnya, dan seterusnya, mereka begitu banyak amalnya, sangat luar biasa ilmunya, dan seterusnya, tapi mereka tidak ujub. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, gitu kan? Maka, ya, layakkah kita ujub terhadap diri sendiri, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, ya, menganggap amal kita lebih hebat, orang lain tidak, kita punya kelebihan, orang lain tidak, ya, apalagi disertai dengan tadi, tidak menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Taib. Makna ketika disebutkan Allah mendengar dalam Al-Qur'an, ya, ini maksudnya adalah mengabulkan, mengijabah, ya, doa hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi aba la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak, karena sungguh Rabbku benar-benar apa? Maha mendengar doa. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan doa. Jadi maknanya bisa secara umum mendengar semua suara, bisa apa? Memberikan pertolongan, bisa bentuknya peringatan atau ancaman, dan bisa bentuknya apa tadi? Pengabulan doa. Kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Nah, ini makna mendengar di sini apa? Memperkenankan, ya, mengabulkan, menerima. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun di antara faidah, ya, perenungan nama Allah As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat segala-galanya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari dua nama tersebut, bahwa ketika kita mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami, ya, yang maha mendengar, maka pasti kita akan berusaha menjaga lisan kita, menjaga agar lisan ini, ya, hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kata-kata yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa apa? Nyaman. Jadi kita berusaha, setiap perkataan kita, kita pikirkan terlebih dahulu. Ini baiknya, ini bermanfaat, ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Jangan sampai kita mudah apa? Mengeluarkan kata-kata, ya, ternyata itu kurang baik, tidak baik, menyakitkan orang lain. Nah, seperti itu. Jaga. Jaga lisan kita agar yang selalu terucap adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Zikir kepada Allah, baca Quran, ya, istighfar dan sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, dan yang lain sebagainya. Dan demikian, sisi lain, kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina, menggibah, yang membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, menjadikan dua orang sahabat atau dua orang apa istilahnya saudara seiman menjadi saling apa? Bermusuhan, memfitnah dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Hindari. Pun demikian di zaman sekarang, ya, kita sering melakukan media sosial. Ini ungkapan lisan, ungkapan hati kita, ya. Bentuknya apa? Ucapan. Banyak sekali di zaman sekarang ucapan-ucapan yang tidak apa istilahnya, tidak baiklah, kurang baik diucap apa dituliskan misalkan ya, dengan sindiran-sindiran atau gelar-gelar yang kurang baik ya. Ini dari seorang muslim ketika mengimani nama Allah As-Sami', menghindari semua itu. Dari ucapan-ucapan kotor ya, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dalam hadis sebutkan ya, ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang ringan, sepele, dianggapnya hal yang biasa saja. Tapi ternyata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ucapan yang sepele tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan satu perkataan sepele, bahkan sambil bercanda mungkin ya, sambil ketawa-ketawa misalkan, namun ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah, dengan sebab tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka. Ya, hati-hati dalam berkata, berucap, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, sulit dikembalikan lagi, akan diingat terus oleh setiap yang mendengarnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, faedah yang selanjutnya adalah ketika kita meyakini, mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami', ya, yang Maha Mendengar, maka ini memotivasi kita agar selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mujibus sa'ilin, ya. Mujibus sa'ilin, yang mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya. Karena ingat, pengabulan doa itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Ya. Kebanyakan mungkin di antara kita ingin meminta rezeki yang apa? Berkah, baik, banyak, ya. Masya Allah. Allahumma ini as'aluka apa? Rizqan katsiran, thayyiban, mubarakan fi min haitsu la yahtasib, bahkan ya, ditambahi. Seperti itu kadang kebanyakan ya. Atau ingin apa istilahnya, kendaraan, ingin rumah, ingin apa. Nah, kadang Allah memberikan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Kemudian pengabulan yang kedua adalah disimpan di akhirat sebagai perbendaharaan nantinya. Ya, ketika kita membutuhkan yakni pahala-pahala ya yang banyak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita, ternyata hasil dari apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah. Ya, ini bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah merasa bosan ya dengan berdoa, terus berdoa ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengimani dan mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat segala-galanya. Ini akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Sikap apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita di dunia, di zaman sekarang ada CCTV saja, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Ini Allah Subhanahu wa taala 24 jam ya, selalu mengawasi kita, melihat kita. Jadi dengan hal tersebut, ini akan menjadikan kita apa? Betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ngaji kita katakan ya, dalam ngaji pun kita akan betul-betul memperhatikan ya, mendengarkan, apa mencatat dan sebagainya. Jadi dalam ibadah kita akan betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ya. Ini salah satu di antara sifat tadi apa? Ihsan ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka, Allah melihatmu, Allah senantiasa mengawasi sujudmu, rukukmu, Allah lihat semuanya. Ya. Nah, ini. Dan juga menjadikan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Maksiat, kesyirikan ya. Atau apapun itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu merasa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Kenapa? Sekali lagi, nama Allah apa? Al-Basir, Allah yang Maha melihat segala-galanya. Kemudian yang terakhir, Ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah As-Sami Al-Basir, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ini akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan apa? Kezaliman, ya. Perbuatan kezaliman kepada siapapun. Perbuatan kezaliman sekecil apapun itu, ya, kita akan menjauhinya. Kenapa? Karena setiap saat Allah senantiasa mengawasi kita, melihat, ya, mendengar, mengetahui keberadaan kita, mengetahui apa yang kita perbuat, dan suatu saat juga Allah mampu berkuasa untuk apa? Menurunkan siksaannya langsung. Ya, Allah mampu berkuasa. Maka hindari perbuatan kezaliman, ya. Perbuatan menjadikan orang lain merasa dirugikan, kezaliman, ya. Hatta dalam masalah yang sepele, misalkan maaf ya, misalkan masalah berhutang misalkan ya. Ketika kita berhutang, maka niatkan dalam diri kita untuk segera membayar. Ya, jangan pernah menunda-nunda. Ya, ketika kita ada mampu tapi kita tunda-tunda, ini adalah satu bentuk apa? Kezaliman. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang sementara kita mampu, ini adalah apa? Satu bentuk dari kezaliman, ya. Adzulmu zulumatun apa? Yaumul qiyamah, ya. Jadi kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita akan diliput kegelapan kalau selalu berbuat zalim kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi inilah, ya, pembahasan kita tentang apa? As-Sami' Al-Basir, nama Allah yang berarti yang Maha mendengar dan juga yang Maha melihat segala-galanya. Mudah-mudahan hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita dalam beramal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57 serta 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Konsekuensi beribadah berarti kita mengetahui siapa yang kita ibadahi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat-Nya. Selama ini kita sujud dan ruku kepada siapa? Itu harus sangat dikenal sekali. Pelajari siapa Allah, di mana Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Niscaya kalau kita mengenal itu, akan tambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada-Nya, dalam mengagungkan-Nya. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku pun tidak mengharapkan makan dari mereka. Allah ghani dan mughni. Allah ini sudah cukup segalanya. Tidak perlu rizki dari hamba-Nya. Tidak perlu makanan dari hamba-Nya. Innallaha huwar razzaq. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan rizki. Ini mengandung isyarat bahwa jangan takut ketika kalian beribadah kepada Allah lantas enggak dapat rizki. Allah tegaskan setelah memerintahkan ibadah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki itu. Jangan takut, lanjutkan ibadah. Teruskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala rezeki sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Sehingga tidak ada orang yang mampu menghalangi ketika Allah ingin memberikan rezeki kepada si fulan, itu pasti nyampe ke situ. Tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun di kehidupan dunianya itu tidak menyebabkan dirinya mengeluh, tidak menyebabkan dirinya khawatir. BBM naik. Seluruh barang-barang sembako semuanya naik. Bagi orang yang tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia mungkin akan stres. Dia akan demo habis-habisan. Tujuannya menurunkan harga BBM. Tapi bagi orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak merasa kekhawatiran sedikit pun, dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Muttafaqun alaih. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu dengan banyaknya harta. Al-arad dengan memfathahkan ain berarti al-ma. Bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Sebab gini, orang-orang yang memiliki harta yang sudah banyak tetapi jiwanya masih merasa kurang, dia masih membutuhkan dengan harta-harta yang lain, itu pada hakikatnya dia sebagai orang fakir karena dia masih butuh. Al-fakir berarti yang butuh. Nah, orang yang sudah mempunyai rekening banyak di tabungannya tapi dia masih serakah dengan harta-harta yang lain yang belum masuk ke rekeningnya, itu pada hakikatnya sebagai orang-orang yang fakir, masih orang yang butuh. Beda dengan orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya pun merasa senang dan tenang. Itulah orang yang kaya dengan kekayaan sesungguhnya seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya dengan sisi ini, orang yang paling kaya dilihat dari sisi ini. Karena beliau sangat qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih berharap bertambahnya kekayaan. Sebenarnya ini orang yang punya penyakit dalam jiwanya. Bukan karena butuh harta itu, tapi memang karena ada penyakit yang ada di dalam hatinya. Seseorang mungkin rekeningnya memiliki ratusan juta atau miliaran rupiah, bahkan dia pun gak pernah mengambil atau mengurangi dari rekeningnya itu untuk belanja, itu gak pernah. Karena dia punya gaji pokok bulanan yang lain, dia hidupnya dari gaji itu, rekeningnya tidak pernah tersentuh. Tapi kalau ada kesempatan korupsi, dia korupsi lagi. Sehingga ketika dia korupsi, mencuri, itu bukan karena butuh terhadap harta yang diambilnya itu. Sama sekali tidak. Toh rekeningnya pun tidak pernah habis. Tapi karena memang ada penyakit serakah, rakus di dalam hatinya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara Syair.
5: Bak gejolak ombak menerjang pantai, bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta. Terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam, menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin in di surga ilahi.

0: Tapi kau, kau jaga tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang penuh barokah ini, insyaallah kita sama-sama akan mengkaji tentang tuntunan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau ketika selamat dari bencana. Sujud syukur ini disyariatkan sebagaimana dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, Ibnu al-Mundhir, Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dalil disyariatkannya sujud syukur adalah yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillah, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari hadis Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana ketika diberitahu bahwa taubat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud, yaitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menerima taubatnya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sujud syukur disunahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali. Dan sebab disyariatkannya sujud syukur itu adalah salah satu di antara dua perkara, yaitu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah atau bahaya. Sujud syukur itu dilaksanakan ketika mendapatkan nikmat yang besar. Contohnya adalah ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dalam waktu yang lama menanti. Sujud syukur juga disyariatkan ketika selamat dari musibah, seperti ketika sembuh dari sakit, menemukan barang yang hilang, atau diri dan hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam. Atau boleh jadi pula sujud syukur itu ada ketika seseorang melihat orang yang tertimpa musibah atau melihat ahli maksiat, ia bersyukur karena selamat dari hal-hal tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menegaskan bahwa sujud syukur disunnahkan ketika mendapatkan nikmat dan selamat dari musibah yang sifatnya khusus pada individu atau dialami oleh kebanyakan kaum muslimin, seperti selamat dari musuh atau selamat dari wabah. Lalu pendengar, bagaimana jika seseorang mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus? Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah seperti nikmat nafas, nikmat hidup, dan bisa merasakan nikmatnya sholat. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang yang melakukan sujud syukur karena sebab itu. Seringkali kita melihat mereka sujud setelah selesai zikir ketika sholat lima waktu. Padahal nikmat-nikmat tadi sifatnya berulang. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali berpendapat, la yushra'u sujudu listimrarin ni'ami li'annaha la tanqati'u. Tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus. Karena tentu saja orang yang sehat akan mendapatkan nikmat bernafas. Maka tidak perlu ada sujud syukur sehabis sholat. Nikmat tersebut didapati setiap saat selama nyawa masih dikandung badan. Lebih pantasnya sujud syukur dilakukan setiap kali bernafas. Namun tidak mungkin ada yang melakukannya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat. Juga tidak disyariatkan dalam keadaan suci karena sujud syukur bukanlah sholat. Namun hal ini disunahkan saja dan bukan syarat. Demikianlah pendapat yang dianut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tata cara sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud, hendaklah dalam keadaan suci, menghadap kiblat lalu bertakbir, kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Apakah kita diperbolehkan sujud syukur ketika kita sholat? Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur dalam sholat. Karena sebab sujud syukur ditemukan di luar sholat. Ketika seseorang melakukan sujud syukur dalam sholat, batallah sholatnya. Kecuali jika ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya tidak batal seperti ketika ia lupa dengan menambah sujud dalam sholat. Lantas apakah kita boleh sujud syukur ketika berada di waktu yang dilarang untuk sholat? Sujud syukur tidak dimakruhkan dilakukan di waktu terlarang untuk sholat sebagaimana halnya sujud tilawah. Alasannya karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Demikianlah pembahasan tentang tuntunan sujud syukur. Semoga kajian ini semakin menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan ketika di antara kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Amin. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang musyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam menentukan strategi perang Uhud. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengandalkan pendapatnya sendiri, tetapi selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai keterbukaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, mereka sangat marah dan bertekad untuk membalas kekalahan itu. Mereka menyusun pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang lengkap dan jumlah prajurit yang jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Mereka berencana menyerang Madinah untuk menghabisi umat Islam dan mengembalikan wibawa mereka di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Ketika kabar tentang persiapan perang kaum kafir Quraisy sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, karena beliau ingin mendengarkan pendapat dari para sahabatnya dan memberikan kesempatan kepada umat untuk terlibat dalam hal-hal yang menyangkut nasib mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam musyawarah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pendapat beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy secara langsung. Menurut Rasulullah, bertahan di dalam kota akan memberikan keuntungan kepada kaum muslimin sehingga bisa memanfaatkan bangunan dan tempat perlindungan di Madinah sebagai benteng alami. Rasulullah juga berpandangan bahwa bertahan di Madinah memungkinkan kaum muslimin untuk menjaga keluarga dan harta benda mereka sendiri dengan lebih aman. Jika kaum kafir Quraisy memaksa masuk ke kota, kaum muslimin akan lebih mudah mempertahankan diri karena medan kota lebih dikenal oleh mereka. Ini adalah pendapat Rasulullah yang sangat bijaksana, karena dengan jumlah pasukan yang lebih kecil, kaum muslimin bisa menggunakan strategi defensif untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda yang bersemangat, memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mengusulkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sosok pemberani. Hamzah dan para pemuda muslim lainnya yang belum ikut serta dalam perang Badar merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka. Mereka berpendapat bahwa menghadapi musuh di medan terbuka adalah cara untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan bahwa kaum kafir Quraisy akan merasa terintimidasi jika mereka melihat keberanian umat Islam. Para pemuda muslim ini ingin mengulangi kemenangan seperti yang terjadi di Badar dan membuktikan bahwa mereka tidak gentar menghadapi pasukan Quraisy. Para sahabat yang mengusulkan strategi ini sangat bersemangat dan memiliki niat yang tulus untuk membela Islam. Meskipun mereka memahami resiko menghadapi musuh di luar Madinah, mereka tetap yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar. Pendengar yang budiman, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas yang menginginkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi pasukan Quraisy di luar kota. Meskipun awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih strategi bertahan, beliau sangat menghargai semangat dan antusiasme para sahabatnya, terutama para pemuda yang ingin menunjukkan keberanian mereka di medan pertempuran. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti pendapat mayoritas sahabat ini menunjukkan betapa beliau sangat menghormati hasil musyawarah. Rasulullah tidak memaksakan pendapat pribadi beliau, tetapi lebih memilih untuk mendengarkan suara terbanyak. Inilah yang menjadi salah satu teladan kepemimpinan beliau
yang menghargai aspirasi umat dan menunjukkan sikap keterbukaan dalam menerima pendapat orang lain. Setelah keputusan diambil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Beliau memimpin mereka keluar dari Madinah menuju sebuah tempat yang dikenal dengan Gunung Uhud, tempat yang dikenal sebagai medan pertempuran. Beliau mengatur barisan pasukan dan memberikan arahan yang jelas kepada setiap prajurit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah tegas kepada sekelompok pemanah yang ditempatkan di sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Rumat. Bukit ini adalah titik strategis yang penting untuk menjaga pertahanan kaum muslimin di Perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi, baik dalam kondisi menang maupun kalah. Keputusan ini adalah bagian dari strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga agar kaum muslimin tetap dalam posisi kuat di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, dari musyawarah ini kita bisa mengambil banyak hikmah yang sangat berharga. Pertama, kita belajar bahwa dalam Islam, musyawarah ataupun syura adalah salah satu prinsip yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, tetapi juga menghargai pandangan orang lain dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Kedua, kita belajar bahwa kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang siap menerima masukan dari orang lain. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan pribadi, beliau tetap mendengarkan aspirasi sahabatnya dan menghormati hasil musyawarah. Ini adalah contoh bahwa dalam setiap keputusan, kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain dan bersikap terbuka. Ketiga, musyawarah ini juga menunjukkan ketulusan dan keberanian para sahabat radhiyallahu anhum dalam membela agama Allah. Para sahabat sangat bersemangat untuk mempertahankan Islam, meskipun mereka harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Semangat ini adalah contoh keberanian yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang musyawarah Rasulullah dengan para sahabat dalam menentukan strategi Perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Serta di sini juga nampak bagaimana keberanian para sahabat yang patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan, berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu sistem zakat di dinasti Seljuk. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Dinasti Seljuk adalah salah satu kerajaan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah dunia Islam, terutama di periode abad pertengahan. Mereka adalah sebuah dinasti Muslim Sunni dari Sunni dari suku Turki yang berhasil menguasai wilayah yang luas meliputi Iran, Irak, Suriah, dan bagian dari Anatolia. Dari abad ke-11 hingga abad ke-14, pendiriannya ditandai oleh keberhasilan militer dan administrasi yang baik, termasuk penerapan sistem zakat yang efisien. Dinasti Seljuk mengembangkan sistem zakat atau pungutan yang dirancang untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan bagi pemerintahan pusat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Sistem pungutan ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu 1. Zakat. Zakat merupakan salah satu di antara 5 rukun Islam yang mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Seljuk, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Zakat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan jembatan, serta yang lainnya. 2. Jizyah. Jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Jizyah ini adalah salah satu cara bagi dinasti Seljuk untuk memastikan perlindungan dan hak-hak bagi warga negara yang bukan Muslim. Sebagai imbalan atas pembayaran jizyah, pemerintah Seljuk memberikan jaminan perlindungan militer dan kebebasan beragama bagi warga non-Muslim. Pungutan ini juga membantu menstabilkan pendapatan negara dan mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama di bawah pemerintahan Seljuk. 3. Kharaj. Kharaj adalah pungutan atas tanah yang dikenakan kepada petani dan pemilik lahan. Pungutan ini sangat penting dalam ekonomi agraris dinasti Seljuk karena pertanian merupakan sumber utama pendapatan. Kharaj membantu meningkatkan produktivitas lahan dan mendorong pengelolaan tanah yang lebih baik. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk mendanai kebutuhan militer dan infrastruktur. 4. Usur adalah pungutan yang dikenakan pada hasil panen, besarnya sekitar 10% dari hasil tanah. Pungutan ini diterapkan untuk mendorong ketahanan pangan dan perkembangan sektor pertanian. Usur digunakan untuk mendukung program-program yang membantu petani meningkatkan hasil panen mereka, seperti penyediaan benih unggul dan pengembangan sistem irigasi. Yang 5, kharajus sadma. Ini adalah pungutan tambahan yang dikenakan pada lahan yang baru dikelola atau yang telah ditinggalkan. Tujuan utama dari kharajus sadma ini adalah mendorong pengembangan dan pemanfaatan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif. Pungutan ini memastikan bahwa semua lahan yang tersedia digunakan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian dan pertahanan negara. Pendengar dirahmati Allah, sistem pungutan dinasti Seljuk memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi wilayah yang mereka kendalikan. Pungutan-pungutan ini tidak hanya memastikan pendapatan negara yang stabil, tetapi juga membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendukung pembangunan infrastruktur. Di antara manfaat-manfaatnya, 1. Distribusi kekayaan. Dengan adanya zakat dan jizyah, dinasti Seljuk mampu mendistribusikan kekayaan secara adil di antara masyarakat. Zakat sebagai kewajiban agama mendorong umat Islam yang lebih mampu untuk membantu yang kurang mampu. Sementara jizyah memastikan bahwa warga non-Muslim juga berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. 2. Pembangunan infrastruktur. Pendapatan dari berbagai jenis pungutan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan lainnya membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan memudahkan perdagangan antar wilayah. Infrastruktur yang baik juga memperkuat kontrol pemerintahan pusat terhadap daerah-daerah yang jauh. 4. Peningkatan produksi pertanian. Pajak seperti kharaj dan usur mendorong petani untuk mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan hasil panen. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai program-program yang membantu petani, seperti penyediaan teknologi pertanian yang lebih baik dan pengembangan sistem penyimpanan hasil panen. 5. Dukungan militer. Sebagian besar pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung kebutuhan militer dinasti Seljuk. Hal ini penting untuk mempertahankan wilayah yang luas dan beragam dari ancaman eksternal. Pungutan tanah dan hasil panen khususnya memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai pasukan dan kampanye militer. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sistem pungutan yang diterapkan oleh dinasti Seljuk merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung kekuasaan dan stabilitas mereka selama beberapa abad. Melalui penerapan pungutan yang adil dan efisien, dinasti Seljuk mampu mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan juga pertahanan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin. Sistem pungutan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan administrasi mereka, tetapi juga komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan kupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Jarir bin Hazim rahimahullah, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang dikenal sebagai seorang imam, seorang hafiz, dan juga sosok terpercaya dalam ilmu hadis. Dengan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, beliau menjadi rujukan banyak ulama setelahnya. Jarir bin Hazim lahir di kota Basrah dan memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan dedikasi terhadap ilmu, baik sebagai murid yang menimba pengetahuan dari para ulama besar maupun sebagai seorang guru yang menyebarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia Islam menjadi teladan bagi para pencari ilmu sepanjang masa. Jarir bin Hazim adalah Abu An-Nadr Al-Azdi, kemudian dikenal sebagai Al-Ataki Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdullah bin Syuja. Beliau adalah seorang imam, hafiz, dan juga perawi yang terpercaya. Beliau dikenal sebagai ulama yang berumur panjang. Beliau hidup di kota Basrah dan termasuk tokoh penting dalam periwayatan ilmu hadis pada zamannya. Jarir bin Hazim belajar kepada sejumlah ulama besar dan tokoh terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Raja' al-Ataridi, yang merupakan guru yang paling tua baginya. Bahkan hadisnya dari Abu Raja' al-Ataridi tercantum dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selain itu, ia juga mengambil ilmu dari Nafi', Maula Ibnu Umar. Kemudian ia juga mengambil ilmu dari Atha' bin Abi Rabah, juga dari Tawus, dari Hamid bin Hilal, dan juga dari Zubaid Al-Yami. Nama-nama ini mencerminkan kaliber ilmu dan kedalaman pemahaman keagamaan Jarir bin Hazim. Adapun murid-muridnya, termasuk putranya sendiri, Wahab bin Jarir, yang juga seorang hafiz Quran. Selain itu, tokoh-tokoh besar lainnya yang belajar darinya meliputi Ayub al-Asikhtiyani, kemudian al-A'mas, kemudian Sufyan al-Thawri, al-Laits bin Sa'ad, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa luas pengaruh Jarir bin Hazim dalam jaringan periwayatan hadis. Jarir bin Hazim dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Hal ini ditegaskan oleh sejumlah ulama besar seperti Ibnu Al-Madini yang menyatakan bahwa meskipun Jarir memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatan, kesalahannya dimaafkan karena luasnya hadis yang ia riwayatkan. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengutip pernyataan Yahya bin Ma'in bahwa Jarir bin Hazim adalah seorang perawi yang kuat dan terpercaya. Selain itu, Imam Al-Ajli menilai Jarir bin Hazim sebagai seorang ulama kota Basrah yang thiqah atau yang terpercaya. Sementara Abu Hatim menyebut beliau sebagai orang yang saleh dan jujur. Meski begitu, terdapat catatan bahwa hadisnya dari Qatadah terkadang dianggap lemah. Namun hal ini tidak mengurangi kedudukannya sebagai seorang perawi yang sangat dihormati. Pada masa dewasanya, Jarir bin Hazim melakukan perjalanan ke Mesir untuk menyebarkan ilmu. Di Mesir, ia membawa banyak hadis yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Hal ini menjadi bukti komitmennya dalam menyebarkan ilmu dan memperluas jaringan intelektual Islam pada masanya. Bahkan beberapa murid besar yang tinggal di Mesir seperti Abdullah bin Wahab dan Yahya bin Adam tercatat pernah mengambil ilmu darinya. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Jarir bin Hazim juga menerima pujian sekaligus kritik. Di antara ulama yang memuji Jarir adalah Syekh Syu'bah yang pernah berkata kepada Abu Nuh Qurat untuk mendengar hadis dari Jarir bin Hazim. Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan tinggi Syu'bah terhadap keandalan Jarir bin Hazim. Di sisi lain, kritik terhadap Jarir bin Hazim lebih banyak terkait dengan periwayatan hadis dari Qatadah yang dianggap lemah. Namun, kritik ini tidak mengurangi pengakuan akan kedudukan Jarir bin Hazim sebagai seorang hafiz yang terpercaya. Bahkan, Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Jarir bin Hazim lebih baik dibandingkan Abu Hilal al-Rasabi dalam periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Jarir bin Hazim rahimahullah adalah salah satu dari perawi yang termasuk dalam kategori Sighar at-Tabi'in atau tabi'in generasi muda. Ia tercatat sebagai salah satu murid terakhir yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Abu At-Tufail Amir bin Wasilah. Bahkan ia menghadiri jenazah Abu At-Tufail di Makkah, yang memperkuat statusnya sebagai salah satu perawi yang memiliki koneksi langsung dengan generasi sahabat. Jarir bin Hazim meninggal dunia setelah memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis. Warisannya tidak hanya tercermin dari hadis-hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga dari murid-muridnya yang melanjutkan transmisi ilmu ke generasi berikutnya. Hingga hari ini, nama Jarir bin Hazim tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari biografi Jarir bin Hazim. Di antaranya adalah yang pertama, ketekunan dalam menuntut ilmu. Jarir bin Hazim dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Ia belajar dari para ulama besar di zamannya. Hal ini menunjukkan pentingnya dedikasi dan komitmen dalam mencari ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mencapai keunggulan dalam bidang apapun. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang kepercayaan dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang periwayat hadis atau seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya, Jarir bin Hazim rahimahullah menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam menyampaikan ilmu. Ini mengajarkan bahwa ilmu harus disampaikan dengan benar dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang kepedulian terhadap generasi berikutnya. Jarir bin Hazim rahimahullah tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mendidik murid-muridnya. Sikap ini menunjukkan pentingnya memberikan kontribusi kepada generasi penerus agar ilmu dan hikmah tidak terputus. Pelajaran yang keempat, tentang kesederhanaan dan ketakwaan. Sebagai seorang ulama, Jarir bin Hazim menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan. Ia lebih mementingkan ilmu dan ibadah daripada hal-hal duniawi. Ini mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Pelajaran kelima, tentang keberanian memegang teguh prinsip. Jarir bin Hazim tetap teguh dalam memegang prinsip kebenaran, meskipun menghadapi tantangan atau tekanan. Sikap ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam mempertahankan kebenaran dan juga nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, pelajaran yang keenam yang dapat kita petik dari biografi Jarir bin Hazim, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Seluruh hidup Jarir bin Hazim dihabiskan untuk ilmu, ibadah, dan dakwah. Ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan produktif untuk kegiatan yang bermanfaat, baik di dunia maupun akhirat. Jarir bin Hazim adalah figur sentral dalam jaringan periwayatan hadis di kota Basrah. Kombinasi antara kedalaman ilmunya, koneksi dengan guru-guru besar, serta peran aktifnya dalam menyebarkan hadis ke berbagai wilayah menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati. Kritik yang ada terhadapnya lebih mencerminkan penilaian kritis dalam tradisi ilmu hadis tanpa mengurangi pengakuan akan kejujuran dan kredibilitasnya sebagai seorang hafiz. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Dan pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 124 sampai 126. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Yang artinya, ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa. Dan mereka datang menyerang kalian seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar tenteram hati kalian karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, Iddaqulu lil mu'minin, ingatlah ketika kamu Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman. Nah, Al-Hasan Al-Basri, Amir Asy-Sya'bi, Ar-Rabi bin Anas dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang peperangan Badar. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini. Dan dalam hal ini ada riwayat dari Ibnu Hatim, dari Amir Asy-Sya'bi, bahwa kaum muslimin memperoleh berita pada peristiwa perang Badar bahwa Qurz bin Jabir Al-Fihri, seorang pemimpin dari kalangan musyrikin, ia membantu orang-orang musyrik di peperangan Badar. Hal itu sangat berat bagi umat Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran 124 sampai 125 ini. Lalu Amir Asy-Sya'bi melanjutkan, lalu sampailah kepada Qurz tentang kekalahan yang menimpa orang-orang musyrik, maka Qurz pun tidak jadi membantu pasukan kaum musyrikin. Dan Allah pun tidak perlu membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Nah ini adalah pendapat sebagian ulama. Sedangkan Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, Allah membantu kaum muslimin dengan 1.000 pasukan, kemudian menjadi 3.000, hingga akhirnya menjadi 5.000 pasukan malaikat. Sedangkan Sa'id bin Abi Arubah rahimahullah berkata, pada perang Badar, Allah membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Nah pendengar, yang jelas bahwa hal ini terjadi pada peristiwa perang Badar. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pengerahan pasukan malaikat tidak lain terjadi pada peristiwa perang Badar. Wallahu a'lam. Namun pendengar, ada pula pendapat dari sebagian ulama bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, Al-Dhahak, Az-Zuhri, Musab bin Uqbah, dan para ulama lainnya. Hanya saja mereka berpendapat bahwa bala bantuan ini tidak mencapai 5.000 malaikat, karena pada peristiwa itu kaum muslimin melarikan diri. Sedangkan Ikrimah menambahkan tidak juga 3.000 malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa. Tetapi pada peristiwa perang Uhud mereka tidak bersabar dan bahkan melarikan diri hingga mereka tidak dibantu dengan satu malaikat pun. Nah, ini pendapat lain dari para ulama tafsir. Kemudian pendengar, firman Allah, "Wa ya'tukum min fawrim hadza," dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Nah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, dan As-Sudi berkata, yaitu tepat dari arah depan mereka. Kemudian Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, yaitu langsung dari perjalanan itu. Ada juga mengatakan, karena terdorong kemarahan mereka itu. Kemudian firman Allah, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, yakni mengenakan tanda yang bisa diketahui. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tanda pada malaikat pada peristiwa perang Badar adalah bulu putih. Selain itu ada juga tanda pada ubun-ubun kuda mereka. Di mana asal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sedangkan Qatadah dan Ikrimah berkata, musawwimin, yaitu dengan memakai tanda perang. Sedangkan Makhul rahimahullah berkata, yaitu bertanda sorban. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata tentang firman Allah musawwimin, Rasulullah SAW bersabda, yaitu mereka mengenakan tanda. Dan tanda para malaikat pada peristiwa perang Badar adalah sorban berwarna hitam, sedangkan pada peristiwa perang Hunain adalah sorban berwarna merah. Dan Ibnu Abbas berkata, para malaikat itu tidak ikut berperang kecuali pada peristiwa perang Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wa ma ja'alahumullahu illa busyara lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar hati kalian tenteram karenanya. Maksudnya, Allah tidak menurunkan para malaikat dan memberitahukan penurunannya kepada kalian melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian, sekaligus sebagai penenang dan penenteram hati kalian. Sebab sesungguhnya pertolongan itu hanyalah dari Allah. Jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya tanpa melalui diri kalian dan tanpa melalui peperangan kalian melawan mereka. Sebagaimana setelah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berperang, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat ke-4 sampai ke-6 yang artinya, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi bimbingan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, serta memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar hati kalian tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yakni Allah memiliki keperkasaan yang tidak ada bandingannya serta kebijaksanaan dalam ketetapan dan hukum-hukumnya. Nah pendengar, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa kemenangan, meskipun faktor-faktor kemenangan itu sudah ada, seperti banyaknya personil dan kekuatan logistik tentara, tetap saja kemenangan itu berada di tangan Allah. Bisa jadi Allah memenangkan pihak yang lemah dan mengalahkan pihak yang lebih kuat. Karena itulah, kita wajib mewujudkan loyalitas kepada Allah. Kita harus menanamkan keimanan, kesabaran dan ketakwaan, serta ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Lalu pelajaran lainnya, penegasan tentang keyakinan bahwa malaikat pun berperang secara fisik bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Karena para malaikat itu turun dalam bentuk fisik manusia dan berperang di atas kuda-kuda mereka. Dan mereka punya tanda-tanda dan kode-kode tertentu. Allah berkehendak untuk menurunkan para malaikat itu dalam fisik manusia. Karena itu, bentuk fisik dan kekuatan mereka juga sama dengan manusia, bahkan bisa jadi lebih kuat lagi. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Mutiara hadis.
4: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta lagi. Akan tetapi setelah ditetapkan baginya ketentuan, maka dia melakukan perbuatan ahli surga dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang berbuat buruk sepanjang umurnya dengan kekafiran dan kemaksiatan, tetapi menjelang ajalnya dia masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati, tentulah ia masuk surga. Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah hadis Al-Arba'in mengatakan, yang dimaksud di sini hanyalah terjadi pada sedikit manusia saja, bukan terjadi pada umumnya manusia. Yang demikian itu karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan rahmatnya. Maka berbaliknya manusia dari buruk menjadi baik adalah lebih banyak. Sedangkan berbaliknya manusia dari baik menjadi buruk merupakan kasus yang jarang. Segala puji bagi Allah atas karunia tersebut.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah, dan palingkanlah dari akhlak yang buruk ya, karena tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini penting sekali ya. Penting sekali kita meminta kepada Allah agar kita diberikan apa? Akhlak, adab. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin, bahkan di antara aktivis dakwah ya, di antara para thalabul ilmi, mereka memiliki ilmu syar'i, berada di lingkungan islami, komunitas islami, namun tidak menjaga apa? Akhlaknya, tidak menjaga adab. Kalau bahasa sekarang apa? Gak ada akhlak ya, gak ada adab, gak ada santunnya. Padahal apa? Di lingkungan islami, kepada sesama ikhwah tidak memiliki adab, kepada orang tua tidak memiliki adab, kepada orang yang lebih tua tidak memiliki adab. Bagaimana? Ya, dia memiliki ilmu, tinggal di lingkungan islami, namun apa? Adab kepada orang lain ini buruk ya, jelek kepada orang lain. Nah, ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, buat kita yang ada di sini ya, di komunitas islami. Maka terapkan adab, terapkan akhlak dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-adabu qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Artinya apa? Ini penting, menjaga adab dalam keseharian kita, menjaga akhlak dalam keseharian kita. Ilmu, alhamdulillah kita sering mendapatkan hal tersebut ya. Berbagai wasilah ilmu sudah didapatkan di zaman sekarang ini banyak sekali selain dari kajian. Namun yang terkadang dilupakan adalah masalah apa? Masalah adab, masalah akhlak keseharian kita ya, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini penting sekali. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amal soleh yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni a'unzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'unzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

0: found.
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.

Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: سورة وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

0: حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keriduan dari Rabbnya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

0: Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bagaimana seharusnya kita membangun komitmen? Saya akan sebutkan di sini ada dua sendi pentingnya jalan ini. Pertama adalah sebab-sebab yang mendorong kita untuk komitmen menepis berbagai syubhat yang muncul dalam diri kita. Dalam hal ini, yaitu syubhat kebodohan, kita harus membangun komitmen dengan 6 prinsip dasar. Yang pertama adalah doa Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini kita harus banyak berdoa. Doa itu sangat penting. Bahkan dalam satu kalimat yang ini hadisnya dhaif gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan hadis ini sahih yang satu kalimat yang berbeda. Yaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Para ulama menyebutkan ad-du'a silahul mu'min. Senjata orang mukmin yang di saat dia membutuhkan pertolongan kepada Allah. Dua hal ini. Banyak berdoa dengan sabar dan salat. Salah satu doa yang sangat penting di zaman penuh rintangan ini adalah doa yang sangat penting yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini di waktu malam, waktu salatul lail. Istiftahnya, doa orang sebut sering ibtitah gitu ya. Ini istiftah yaitu Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb pencipta, pemilik dan pengatur Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang bisa disaksikan. Engkaulah yang menghukum di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini yang terjadi. Tadi salah satu syubhat. Banyak sekali perselisihan ya, baik perselisihan akidah, perselisihan hukum, perselisihan akhlak, semuanya yakhtalifun. Kita minta kepada Allah, dialah yang menghukum itu. Bagaimana Allah yang menghukum itu? Kita minta kepada Allah, ya Allah hidayahkan aku tentang apa yang diperselisihkan, mana yang benar. Salah satu doa yang sering banyak diucapkan yaitu arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, karena sudah terlalu tersyubhatkan, enggak jelas gitu ya. Talbis labs, yaitu tertutup oleh kabut penuh kepalsuan. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi hidayah siapa saja yang Engkau hendaki ke jalan yang lurus. Ini salah satu doa yang penting. Lalu yang kedua, untuk membangun komitmen kita dalam keislaman, memegang amanah, yaitu al-basirah fid dini wal ilmi basyariah, yaitu ilmu yang benar, pandangan yang cerdas tentang syariah dan agama ini, gitu ya. Ini penting sekali, karena ilmulah cahaya yang menerangi perjalanan seseorang. Rasulullah SAW bahkan menghendaki kalau seseorang itu dikehendaki kebaikan, standar dasarnya Allah beri petunjuk dia untuk memahami agama dengan benar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberi arah yang benar kefaqihan dalam agama. Jadi semangat menuntut ilmu, semangat memahami ilmu, semangat menggali ilmu merupakan salah satu tanda kita sedang membangun komitmen diri kita terhadap Islam. Ketika kita mulai menjauh, pertanda kita mulai melemah dengan komitmen itu. Segera, suatu riwayah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ilm, Ibnu Wahab pernah bercerita tentang dirinya. Dia bilang mengatakan, "Kana awwala amri fil ibadah qabla talabil ilm." Saya pernah urusan saya itu ahli ibadah sebelum saya nuntut ilmu. Jadi ibadahnya rajin, tapi nuntut ilmunya belum. Ya. Fawala abi syaitanu fi dzikri Isa bin Maryam. Ada sesuatu yang berbisik di dalam jiwa saya oleh setan tentang apa? Tentang Isa ibnu Maryam. Sampai-sampai keluar pernyataan dalam dirinya, pertanyaan, "Kaifa khalaqahullahu ta'ala?" Bagaimana Allah menciptakan Isa ibnu Maryam? Sampai muncul pertanyaan, kalau begitu Isa ibnu Maryam diciptakan Allah bagaimana? Wa nahwa hadza fashaqautu dzalika ila syekh. Saya pernah bertanya kepada guru saya, faqala li. Dia menjawab, "Ibnu Wahab." Qultu na'am. Utlubil ilm. Nuntut ilmu. Itulah pertama kali aku berusaha menuntut ilmu. Jadi orang ahli ibadah saja itu bisa hancur dan terjerumus oleh ruang-ruang penghalang setan. Kenapa? Karena dia lemah. Jiwanya benar-benar lemah ketika tidak memiliki ilmu. Ini penting sekali. Munculnya pendapat-pendapat yang aneh. Kegamangan dalam memegang Islam yang benar. Ketakutan menghadapi masa depan serangan-serangan orang-orang di luar kita. Itu menjadi penghalang besar ketika ilmu kita tidak rasikh fil ilm. Karena orang-orang yang rasikh fil ilm, Allah ceritakan, "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullum min indi rabbina." Sampai-sampai yang tersamar saja, bagi seorang yang ilmunya kokoh, dia benar-benar tetap dalam istiqamah. "Amanna, kami beriman. Semuanya dari Allah." Mengapa demikian? Walaupun pada saat pertama kali berpikir, dia belum tahu artinya, tetapi dia tetap berkomitmen. "Amanna, kami beriman." Ini yang kedua. Yang ketiga, "At-tu'adah wal-anat wa'adamul ajalah." Tidak tergesa-gesa dalam menilai segala sesuatu. Kecuali masalah akhirat, dia cepat-cepat kerjakan. Tapi dalam masalah segala yang dia hadapi, dia komitmen pada ketidakgesa-gesaan. Rasulullah SAW mengingatkan, "At-tu'adah fi kulli syai' khair." Bertahap, tidak tergesa-gesa dalam semua hal itu baik. "Illa fi amalil akhirah." Kecuali dalam masalah amal akhirat, harus cepat-cepat. Yang ketiga, "Musahaba ahlil ilmi sadiqin wa tajannub ahli syubhati wal bid'ah." Bersahabat bersama-sama dengan ahli ilmu yang jujur dan menjauhi orang-orang yang melakukan syubhat dan bid'ah. Ini nasihat. Yang keempat, "At-tawasi bil haqqi wad da'wa ilaih." Saling tawasau bil haq yang sudah ada dalam surat Al-Asr. Yang kelima, "Luzumul jama'ah." Konsekuen dengan jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mereview ulang pengetahuan kita tentang fitnah akhir zaman. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'afihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu. Tetapi siapapun yang tidak mengetahui keburukan, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, maka kita harus tahu sebenarnya fitnah apa saja yang ada di akhir zaman. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita ya akan dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan fitnah akhir zaman. Yang pertama yang ingin saya ingatkan, fitnah ini pasti ada. Dan tujuan daripada fitnah diadakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menguji keimanan. Baik kelapangan ataupun kesulitan itu terkadang fitnah. Rasa manis atau pahit terkadang itu adalah fitnah. Kekayaan atau kemiskinan itu juga adalah fitnah. Ya, ini tujuannya untuk menguji keimanan. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Jadi tidak mungkin orang mengatakan beriman kemudian gak ada ujian. Ya, harus ada ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk membedakan mana as-sadiq, mana al-kadzib. Mana orang yang berkata beriman secara jujur, dan mana orang yang hanya sekedar berkata-kata saja. Ya. Itu nanti akan diuji melalui keimanan. Ya, sehingga mampu akan terbedakan mana orang yang benar keimanannya dan mana orang yang tidak benar. Yang benar pun nanti akan terbedakan dari ujian ini mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dari sinilah Allah Azza wa Jalla akan membagi-bagikan orang-orang beriman derajat-derajat surga sesuai dengan keimanan atau kelemahan keimanan tersebut. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat, maka dia akan tinggi di atas surga. Semakin lemah, maka surganya pun akan semakin rendah. Gitu ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu ada fitnahnya, itu ada ujiannya. Jadi ada umat awal zaman, ada umat pertengahan zaman, ada umat akhir zaman. Nah kalau kita ini umatnya umat akhir zaman, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Ya, ini benar-benar terakhir, penutup. Ya, bumi sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya akan ditutup, diganti dengan cerita baru. Dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Gitu ya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Nah, dengan fitnah ini Allah akan mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, walaupun tidak dengan fitnah, ya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang berdusta. Nah, jadi keimanan pasti ada, ya, tinggal sikap kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairal lah. Ya, jika dia tertimpa kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesulitan maka dia bersabar dan itu pun baik untuk dirinya. Jadi dibulak-balik bagaimanapun mukmin itu senantiasa baik dan hal itu tidak didapati kecuali untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa di antara fitnah umat akhir zaman itu adalah harta. Karena harta akan sangat melimpah. Ya. Penggalian emas sampai sekian kilometer ke dasar bumi. Dalam sekali. Itu untuk mencari emas. Ya, lubang-lubang besar ada. Itu oleh siapa? Manusia. Ya, luar biasa yang manusia kalau mencari harta. Mobilnya dipersiapkan yang besar-besar. Ya, kemudian karyawannya mungkin ribuan orang. Dan sudah banyak orang yang mati di situ. Karena untuk mengumpulkan harta. Maka Rasul memang mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku ini adalah harta. Ya. Jadi harta ini menjadi fitnah dan harta bisa berpotensi menjadi kebaikan besar, tetapi dia pun bisa berpotensi menjadi keburukan yang besar. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta ini. Kita ambil dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian setelah mendapatkannya pun kita belanjakan di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Ya, jadi pertanyaannya akan banyak sekali yang berkaitan dengan harta, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita akan membelanjakannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, tetapi aku khawatir dunia ini dibukakan sangat lebar untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia ini. Watuhlikakum kama ahlakathum, dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini ternyata yang paling Rasul khawatirkan. Ini bukan berarti kaum muslimin tidak boleh mengambil dunia atau tidak boleh mengambil materi, itu tidak demikian maknanya. Sebab setiap yang hidup itu pasti membutuhkan dunia. Ya, setiap yang hidup pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu pasti. Dan itu adalah dunia. Ya. Tapi yang dicela di sini ketika terlalu serakah mengambil dunia Ya, sampai dia menumpuk kekayaannya. Dan biasanya kalau sudah sangat besar hartanya, harta seseorang, maka dia akan semakin jauh dari akhirat. Biasanya demikian. Walaupun tidak seluruhnya. Tapi mayoritasnya demikian. Ya. Enggak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang banyak harta kemudian bisa datang ke pengajian-pengajian. Itu hampir tidak ada. Ya. Sebaliknya terlalu fakir juga itu bisa membahayakan keimanan seseorang. Jadi terlalu kaya bisa mengancam keimanan, terlalu fakir juga bisa mengancam keimanan. Orang kalau sangat fakir juga sama, enggak bisa mendatangi kajian-kajian. Enggak bisa salat berjamaah secara tenang, secara nyaman. Ya, karena dia harus terus mencari harta untuk sesuap nasi mungkin. Karena terlalu fakir. Dan ini ujian yang sangat berat ketika diberikan kekayaan yang sangat banyak atau diberikan kefakiran yang sangat fakir. Itu ujian yang jarang orang lolos dan selamat darinya. Yang paling beruntung adalah orang pertengahan. Ini mayoritas orang yang selamat. Ya, orang-orang pertengahan dikatakan kaya, enggak kaya juga. Tapi dikatakan sangat fakir juga tidak. Nah, ini orang-orang yang pertengahan inilah mayoritas orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Ya. Dan sebagian kaum fakir itu banyak juga yang selamat. Sebagian orang-orang yang sangat kaya juga. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia ini seorang muslim, Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain. Ya, seorang raja yang menguasai dari timur hingga barat itu seorang muslim. Ya, tapi memang dengan keimanannya mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, di akhir zaman seseorang tidak peduli mengambil harta halal ataukah haram. Nah, sekarang terjadi. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran masuk ke handphone kita untuk menawarkan pinjaman. Dan itu sistemnya riba. Mereka ingin mengambil harta dengan cara yang haram. Dan ribuan orang sudah terjerat dengan sistem ini. Ya, mereka tidak peduli apakah ini halal ataukah haram. Yang penting dapat harta. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Amin halal am min haram. Akan datang kepada manusia ini satu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta, dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Dan zaman itu sudah ada sekarang. Ya, dan ini termasuk mukjizat dari kebenaran sabda Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu berkata bukan dari lisannya saja, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul akan datang zaman semacam ini, ternyata kita yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami banyak penipuan-penipuan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin kita tidak mengerti, ya, atau kita tidak tahu kecurangan yang ada di sekeliling kita, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Banyak orang yang jual beli tapi menyembunyikan aib dari barang dagangan. Ya. Atau mengadakan kesepakatan tetapi ternyata dia mengurangi dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Speknya dikurangi misalkan. Buat aspal 20 cm jadi 19 cm. Kali sekian kilometer. Itu pengambilan harta yang tidak halal. Tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi. Karena memang kita umat akhir zaman, bukan umat awal zaman. Fitnah akhir zaman ini sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali." Wahai kaum muslimin, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Ya. Jangan lambat. Mubadarah. Ya, dengan cepat. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebab akan datang satu fitnah yang dia sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tadi subuh dia masih beriman, tapi sore hari sudah berubah statusnya menjadi kafir. Subuh masih sholat, sore sudah kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau tadi sore dia masih beriman, masih sholat maghrib, tapi datang waktu subuh dia sudah berubah status menjadi kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya dari mukmin ke kafir. Ya, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bagaimana kalau dengan jualnya dengan harga yang mahal? Seluruh harta dunia adalah sedikit. Ya. Jadi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini juga banyak terjadi. Seorang muslim ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir misalkan, kemudian ada mukmin dikarenakan diberikan dolar lantas memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat mukminin, misalkan kaum mujahidin di sini tempat-tempatnya, itu langsung jadi kafir, menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman. Status langsung berubah dikarenakan satu informasi, gitu ya. Ini terjadi di akhir zaman. Nah, fitnatun nisa, fitnah wanita. Ini juga menjadi fitnah akhir zaman. Ya, fitnah yang ada di akhir zaman ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Nah, fitnah wanita ada dua makna. Ya, pertama, laki-laki yang terfitnah karena wanita karena kecantikannya terjadi perzinaan waliyadzubillah. Ya, ini fitnah. Atau fitnah yang kedua, ada laki-laki yang sangat zalim terhadap kaum wanita dikarenakan kelemahan fisik mereka. Terjadi kezaliman, pemukulan, tidak memberikan nafkah yang layak misalkan, dikarenakan posisi mereka yang lemah. Itu juga menjadi fitnah. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Fitnah terbesar yang akan muncul dan sekarang belum muncul, tapi sebentar lagi kemungkinan akan muncul. Ya. Yaitu fitnah Dajjal. Ya. Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Tak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat, fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Bahkan sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi sudah lama sekali, umatnya sudah di warning, ya, diberikan perhatian khusus, dan mereka diminta untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Sejak zaman Nuh alaihissalam, jadi mereka berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kenapa dari zaman Nuh alaihissalam? Padahal Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Nuh. Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak turun. Tapi turunnya di zaman akhir-akhir. Itu di zaman ya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi yang dahulu pun mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal? Ini menunjukkan sangat ya besarnya fitnah Dajjal. Ya. Dajjal secara bahasa ini al-kadzab. Ya, Dajjal itu pendusta. Ya. Dan karena memang dia adalah manusia yang banyak dustanya. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, sebelum mengklaim dirinya Tuhan, Dajjal ini seorang kafir dari Bani Israel, ya, kalangan Yahudi. Dia itu akan pura-pura menjadi Muslim terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi Muslim, dia pura-pura menjadi Nabi. Setelah banyak pengikutnya, dia mengupgrade dirinya dari Nabi menjadi Tuhan. Gitu ya. Ini fitnah Dajjal. Dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahul a'war al-kadzab. Tadi yang saya katakan, tidak ada satu nabi yang diutus kecuali nabi itu akan memperingatkan kepada kaumnya terhadap ya si buta yang banyak dusta. Jadi seluruh nabi sudah mengatakan akan ada dajjal, berlindung kalian kepada Allah. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war. A'war itu pecak. Mata sebelah kanannya menonjol seperti anggur dan itu tidak melihat. Dia hanya melihat di mata sebelah kirinya saja. Jadi matanya tidak terlalu menonjol ke depan, juga tidak terlalu masuk ke dalam. Pertengahan. Seperti anggur yang tidak bersinar. Ya. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dajjal ini a'war, pecak. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala

yang bisa membaca bahasa Arab ataukah tidak? Ya, akan tertulis kafir. Ya. Dan dia adalah dajjal. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di sini di hadis yang lain dikatakan ini qad haddastu 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Ya, aku telah menceritakan kepada kalian tentang dajjal hingga aku khawatir kalian tidak lagi memahaminya. Inna masih dajjal rajulun. Sesungguhnya masih dajjal itu adalah rajul, berarti laki-laki bukan perempuan. Qasir, pendek, enggak tinggi. Afja, ya. Ja'dun a'war matmusul ain laisa binati binati'ah wala jahra fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war. Jadi dia itu pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Cukuplah ini ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Ya, Dajjal akan mengaku sebagai Rabb dan matanya buta. Dan dia pemain sihir yang ulung. Ya, sehingga dengan sihirnya itu bisa menunjukkan beberapa kebolehan seperti menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, mengeringkan tanaman dan yang lainnya. Ya. Nah, orang-orang yang sangat lemah imannya tentu akan tertipu dengan sihir ini. Dalam riwayat lain kulitnya putih, gemuk, tidak kurus. Ya. Pendek, gemuk, kulit putih, rambut keriting, pecak, gitu ya, kakinya bengkok, ngaku Tuhan. Ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, Dajjal dikatakan oleh Rasul, inna ma'ahu ma'an wa nar. Ya, inna ma'ahu ma'an wa nar. Dajjal itu, dia membawa air dan api. Fanaruhuma barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu narun. Sedangkan airnya yang terlihat sejuk itu adalah api yang panas. Fala tahliku, maka jangan kalian binasa dikarenakan salah pilih. Jadi pemutarbalikan fakta. Nah, ini akan ada pemutarbalikan fakta, yang dingin jadi panas, yang panas jadi dingin. Dan Dajjal pun dia itu kerjasama dengan setan, karena dia ahli sihir. Ahli sihir itu kerjasama dengan setan. Wa inna min fitnatihi. Nah, di antara fitnah Dajjal, ayyaku lali a'rabi, dia akan berkata kepada seorang badui, orang kampung Arab. Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Hai, orang Baduy. Bagaimana kalau aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati dulu? Ya. Kalau kamu melihat bapak dan ibumu hidup, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Orang Arab mengatakan, "Iya, saya percaya. Kalau benar-benar ayah dan ibuku bisa dibangkitkan lagi." Kemudian apa? Dia kerjasama dengan setan, fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka bangkitlah dua setan yang sudah menyerupai bapak dan ibu si Arab ini. Bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, dan setan ini yang sudah menyerupai bapak dan ibu tadi mengatakan, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia. Dia Tuhanmu. Sampai kayak gitu. Fitnahnya kayak gitu. Ya, luar biasa fitnah Dajjal itu. Maka kita harus berlindung dari fitnah air zaman ini. Siapa tahu kita bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan enggak ketemu. Tapi kalau ketemu, kita harus tahu ini Dajjal nih. Ya. Kalau Dajjal di depan rumah kita, kunci pintu, kunci jendela, ya. Dan jangan dibuka, jangan temuin. Ya, sebab ada orang yang yakin saya tidak akan terfitnah, setelah bertemu dia terfitnah.

jangan dekati fitnah. Berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Nah ini doanya, sehingga doa ini harus kita hafalkan. Dan ya tentu doa ini telah dihafalkan oleh kita semua dan anak-anak kita. Ya, ketika sholat sebelum salam berdoa, ya idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba', jika kalian bertasyahud, ya jika seseorang di antara kalian sudah membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ini satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, ini dua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ini tiga. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi al-masih dajjal ini fitnah yang besar. Dan Rasul membaca ini, walaupun Rasul tidak akan bertemu dengan dajjal. Ya, ini untuk bekal umatnya. Dan al-masih dajjal ini keburukan yang berat, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan obatnya. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, dajjal ini penyakit yang berat, obatnya pun ada. Allah turunkan untuk menumpas penyakit ini, yaitu Isa al-Masih. Ya. Jadi dua-duanya al-Masih. Isa al-Masih akan membunuh al-Masih Dajjal. Ya. Al-Masih itu artinya yang terhapus. Dajjal dikatakan al-Masih dikarenakan matanya terhapus. Ya, pecak sebelah. Atau rahmat Allah terhapus darinya karena dia kafir. Maka dikatakan al-Masih Dajjal. Adapun Isa dikatakan al-Masih karena salah satu orang tuanya enggak ada, yaitu enggak punya bapak. Ya, jadi Isa al-Masih, Isa yang terhapus, maksudnya terhapus orang tuanya. Bapaknya enggak ada, cuman ibunya saja. Ya, beliau lahir tanpa laki-laki. Ya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Nah, maka Isa al-Masih inilah yang akan membunuh al-Masih Dajjal di Palestina nanti. Ya, di Palestina dekat Masjid Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ya Al-Aqsa akan menang. Ya, insyaallah taala. Baik, membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini pun disunnahkan. Banyak ulama yang mensunnahkan setiap Jumat, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensunnahkan setiap Jumat dibaca, ya walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, dan Imam Syafi'i rahimahullah biasanya membaca di malam Jumat, ya surah Al-Kahfi. Nah, di antara keutamaannya, man hafidha asyara ayat min awwali suratil kahfi, siapa yang membaca 10 ayat awal-awal surat Al-Kahfi. Di hadis lain, akhir-akhir surat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Usima minad dajjal, maka dia akan terlindung dari dajjal. Kalau dajjal ada di depan pintu, kita mulai membaca 10 pertama ayat surat Al-Kahfi. Dan ini menjadi jampi-jampi yang sangat dahsyat agar kita tidak terfitnah oleh dajjal. Langsung kita baca surat Al-Kahfi. Ini rukyahnya. Ya, meruqyah diri kita dari gangguan dajjal, yaitu surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ruqyah untuk menjaga kita dari setan. Ini ruqyah dari dajjal. Ya. Apapun fitnahnya, solusinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika menurunkan Adam, Hawa dan juga setan, Allah memberikan pesan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika datang hidayah dariku, ya, kepada kalian,
Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapapun yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merugi. Tidak akan celaka. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, lurus, ikuti hidayah. Hidayah itu A2, berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka diri kita dan keluarga kita harus diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Siapa yang berpaling dari peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Dan kami akan giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena mereka pura-pura buta dengan Al-Quran dan As-Sunnah di dunia, maka dia akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ketika penglihatan itu sangat dibutuhkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian, tapi kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kalian pun dilupakan. Al jazza min jinsil amal. Ya, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, cara melindungi keluarga dari fitnah akhir zaman, ini kesimpulan terakhirnya, bentengi dengan akidah dan tauhid yang benar. Ya. Syaratnya itu kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Terutama masalah takdir, ya, tentang qada dan qadar, ini harus benar, ya, tidak boleh keliru dalam pemahamannya, sehingga dengan hal itu kita akan kuat, ya, kita akan kuat dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah dalam semua amal, ya, meninggalkan riya dan kemunafikan. Nah, ini semua insya Allah dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: قم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia. Dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

0: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Ayat yang kita kenal dengan ayatul kursi, ayat kursi. Ayat kursi ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan keagungan ayat kursi ini dikarenakan keagungan kandungan atau isinya. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mulia dan agung. Dan itu semua wahyu dari Allah yang satu, yang Maha Esa. Jadi Al-Quran seluruhnya kalamullah. Tapi di antara surat-surat atau ayat-ayat itu, ada yang lebih diutamakan oleh Allah dari yang lainnya. Dan ayat yang paling agung, paling afdal, paling utama di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat kursi. Dan kapan ayat kursi ini sunnah untuk dibaca? Kapan kita membacanya, disunnahkan membaca? Yang pertama, setiap selesai salat fardu. Di setiap akhir atau setiap selesai salat fardu. Setelah kita berzikir, kita jangan lupa baca ayat kursi. Karena disebutkan dalam hadis sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali dia belum meninggal. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka insyaallah ya, jika dia istiqamah ya, jika seorang muslim istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa besar, kemudian membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, insyaallah dia akan masuk surga. Juga ayat ini disunahkan dibaca setiap malam ketika hendak tidur ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah asir Abi Hurairah ya, tawanan Abu Hurairah yang ditawan oleh Abu Hurairah selama 3 malam kemudian dilepaskan. Nah, ternyata tawanan itu adalah syaitan. Nah, syaitan itu yang menjelaskan kepada Abu Hurairah ya, bacalah ayat kursi setiap kali engkau hendak tidur, maka niscaya engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ya, ini. Nah, kenapa ayat kursi disunahkan untuk dibaca setiap pagi dan petang, termasuk zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang dibaca selepas salat fardu, dibaca ketika hendak tidur malam hari. Dan kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Karena tadi kandungannya adalah tentang taqrirut tauhid, mengukuhkan, menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang berhak disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan juga ayat kursi ini menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, karena kandungan ayat kursi yang semacam ini mengukuhkan tentang tauhid dan menafikan syirik serta merinci sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka ini menjadi ayat yang paling agung ya, paling utama di dalam Al-Quran. Dan ini disunahkan dibaca setiap siang dan setiap malam ya, selepas salat, ketika malam hari dan sebagainya. Karena Ketika seorang muslim membaca ayat kursi dengan mengetahui maknanya, faham akan maknanya, dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Seorang muslim yang membaca ayat kursi, faham dengan maksudnya, dan mengamalkan tuntutan ayat kursi ini, maka dia terlepas atau terbebas dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Sehingga seolah-olah ayat kursi ini dibaca setiap pagi, setiap petang, setiap siang, setiap malam, supaya pesan-pesan ayat kursi, ya, kandungan ayat kursi tentang tauhidullah itu senantiasa bersemayam di hati dan benak setiap muslim. Jadi setiap kita diingatkan lewat ayat kursi ini tentang keesaan Allah, keagungan Allah, luasnya ilmu Allah, keperkasaan Allah, kehidupan Allah, qayyumiyah Allah, dan seterusnya. Nah, ikhwati billah, ayat kursi ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia. Jadi kalimat ini adalah kalimat tauhid. Jadi makna Allahu la ilaha illahu itu sama dengan kalimat, sama dengan makna la ilaha illallah. Maknanya sama. Dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung secara mutlak. Tidak ada kalimat yang lebih penting, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah selain kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Ini kalimat yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi, pertama kali diserukan oleh setiap Nabi kepada kaumnya. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, yang pertama kali diserukan apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah satu-satunya dan tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Ini semua Nabi. Pertama kali yang didakwahkan dan tema utama, ya, inti, tema, esensi dari ajaran dakwah setiap Nabi adalah menyeru kaumnya supaya mengikrarkan la ilaha illallah dan meyakininya. Ini. Dan ini kalimat yang paling agung. Barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah dan mengamalkan tuntutannya, dijamin surga. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika hendak berpisah dari dunia, la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kalimat yang agung yang semua Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ini, untuk menyerukan ini. Dan seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, diturunkan oleh Allah untuk menegaskan hal ini, untuk menegakkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, karena ayat kursi ini mengandung penegasan tentang kalimat tauhid dan bukti-bukti tauhid, maka ini menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ya. Karena Al-Quran seluruhnya diturunkan, maksud utamanya apa? Supaya manusia menyembah Allah yang satu. Itu maksud utamanya. Termasuk mendirikan salat, berpuasa, zakat, berhaji, berzikir, berinfak, bersedekah dan sebagainya, berdoa, berzikir. Ini semua dalam rangka ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu semua yang dituju adalah menyembah Allah. Ya. Demikian juga seorang muslim ketika menjauhi minuman keras, khamar, riba, judi dan sebagainya, itu karena mentaati Allah, dalam rangka mentaati, mengagungkan, menyembah Allah. Jadi seorang muslim melaksanakan semua perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah dan meninggalkan semua larangan yang haram, itu dalam rangka membuktikan atau mewujudkan penghambaannya kepada Allah. Ya, ini. Allah berfirman dalam surat Hud tentang maksud utama diturunkannya Al-Quran. Di ayat yang pertama, surat Hud ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab yang dikukuhkan oleh Allah ayat-ayatnya, yang ayat-ayatnya diturunkan dengan kokoh, disusun dengan rapi, dengan kokoh, kemudian dirinci isi dan syariat di dalamnya, dirinci kandungannya, dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah kitab yang disusun dengan rapi ayat-ayatnya, setelah itu dirinci kandungannya, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Untuk apa? Untuk apa? Alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mengetahui, yang ayat-ayat yang disusun rapi dan kemudian dirinci, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Jadi Al-Qur'an diturunkan maksud utamanya itu ini, ya. Dan ayat Al-Kursi ini menegaskan hal ini. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian kalimat-kalimat yang berikutnya ini menjelaskan tentang bukti-bukti tauhid atau hujjah-hujjah, alasan-alasan kenapa Allah yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Kenapa? Alasannya, dalil-dalilnya, bukti-buktinya adalah yang pertama, Al-Hayyul Qayyum. Ini bukti yang pertama. Dialah yang maha hidup, lagi maha mengatur seluruh makhluknya. Karena dialah yang Al-Hayy, yang maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi kehidupan Allah ini sempurna, huwal awwal, ya, dialah yang maha pertama. Allahumma antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Dialah Allah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Dia maha ada, telah hidup sebelum ada yang lainnya. Dan dia akan tetap hidup selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan musnah kecuali Allah semata. Dan kehidupan Allah Ta'ala ini berbeda dengan kehidupan makhluknya. Karena kehidupan makhluk itu karena diberi oleh penciptanya. Jadi kita hidup karena diberi kehidupan, karena diciptakan oleh Allah, kemudian diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah menakdirkan kita berhenti dari kehidupan, kita mati, ya. Jadi keadaan kita mungkin seperti lampu, ya. Lampu ini menyala karena disuplai dengan energi listrik, karena terus-menerus dialiri listrik. Begitu aliran listrik yang dihentikan, mati. Jadi sangat bergantung kepada energi listrik. Nah seperti itu kita. Kita hidup karena disuplai dengan ruh, dengan roh dari Allah Ta'ala. Karena kita diberi kehidupan, dikaruniai kehidupan oleh Allah. Terus menerus setiap saat. Terus kita dialiri ruh, dialiri maddah hayah, ya. Kehidupan dari Allah Ta'ala. Yang kalau itu dihentikan oleh Allah, langsung mati. Ya. Jadi kehidupan kita ini bergantung kepada pencipta kita, pemberi kehidupan, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kehidupannya tidak bergantung kepada siapapun. Tidak ada yang memberi kehidupan kepada Allah. Tidak bergantung kepada siapapun. Allah tetap hidup, maha kekal, dan kehidupan Allah itu sempurna. Sempurna, tidak berkurang karena mengantuk atau tertidur. Nanti diterangkan di kalimat berikutnya. Nah, karena itu Allah yang maha hidup semacam ini, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati. Yang hati kita bertawakal, bersandar kepadanya, ya. Adapun kalau kita menyembah siapa saja yang bakal mati, katakanlah makhluk hidup, mungkin manusia, mungkin raja, mungkin penguasa, ya, dewa, ya. Dia hidup tapi akan mati, maka tidak berhak disembah. Atau sesuatu yang telah mati, tadinya hidup, sekarang sudah mati, sudah dikubur, maka tidak berhak, tidak layak kita beristighatsah, meminta al-madad, pertolongan, keberkahan dari makhluk-makhluk yang telah meninggal, telah mati. Ya, kalaupun dia masih hidup tidak mampu memberi, apalagi setelah mati, tidak layak dia minta, disembah, dimohon dan sebagainya. Atau makhluk yang memang asalnya mati, tidak pernah hidup, sebagaimana pohon, batu, ya, patung dan sebagainya, memang asalnya mati, ya. Jadi semua yang hidup tapi akan mati tidak berhak disembah. Atau tadinya hidup dan sekarang mati tidak berhak disembah. Atau tidak pernah hidup sama sekali, maka lebih tidak berhak disembah. Di siapa yang berhak disembah? Yang berhak disembah adalah Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kepadanya kita bergantung, bertawakal, memohon, mengharapkan semua karunia dan pemberian, ya. Karena itu Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini maknanya dua. Yang pertama adalah Al-Qa'imu binafsih, yang tegak dengan sendirinya, yang mandiri, tidak membutuhkan siapapun, ya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Allah menciptakan malaikat, bukan karena butuh kepada malaikat. Allah menciptakan manusia, jin dan sebagainya bukan karena butuh. Tapi makhluk itu seluruhnya butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Tidak membutuhkan sesuatu pun dari siapapun. Ini Allah. Ini makna pertama, al-qa'imu binafsih. Makna yang kedua adalah al-qa'im ala kulli syai', yang mengatur segala sesuatu. Di makna kedua dari al-qayyum adalah yang maha mengatur, mengurusi, mengendalikan, mentadbir segala-galanya. Ya. Jadi alam semesta yang luas ini, langit, bumi, dan seluruh makhluk itu diatur oleh Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu. Allah yang mengatur jagat raya yang luas ini dengan pengaturan yang penuh kebijakan, penuh hikmah, pengaturan yang sempurna, ya, sehingga tidak jatuh selembar daun ke bumi, melainkan Allah yang menentukan mengaturnya, ya, dan tidak tumbuh biji-bijian atau tanam-tanaman tidak tumbuh dari bumi, melainkan Allah yang mengatur itu semua. Demikian juga tidak lahir manusia atau hewan kecuali dengan pengaturan Allah. Dan tidak ada pergerakan di alam semesta, tidak ada sesuatu yang bergerak atau diam kecuali dengan pengaturan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cermati, ya, alam yang luas ini, alam semesta, ya, dengan matahari, bulan, bintang-bintang yang sekian miliar bintang-bintang di angkasa, ya, yang itu semua tidak ada yang diam. Bintang-bintang itu semua beredar di porosnya dengan kecepatan yang tinggi. Sejak dahulu, sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Siapa yang mengatur, memperjalankan benda-benda di angkasa itu semuanya, yang jumlahnya miliaran, sejak dahulu sampai hari ini? Allah satu-satunya, tidak ada sekutu. Siapa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendengar doa-doa hambanya, dan mengabulkan doa-doa hambanya, mengeluarkan hambanya dari kesulitan, ya, dan mengatur semua makhluk di muka bumi maupun di langit? Allah satu-satunya, ya. Dan Allah tidak kesulitan mengatur itu semua. Tidak pernah sibuk, tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah lengah, tidak pernah keliru. Tidak ada error dalam pengaturan Allah. Tidak ada error sedikit pun. Padahal yang diatur oleh Allah tidak terhitung. Makhluk Allah tidak terhitung jumlahnya. Ya. Dan kebutuhan mereka bermacam-macam. Kebutuhan mereka beragam. Ya. Pengaturan dan gerak-geriknya itu macam-macam. Ya. Semua pergerakan di alam semesta. Sampai atom, ya, benda-benda yang kecil itu ada terdiri dari atom-atom. Ya. Atom-atom itu elektronnya berputar di proton terus. Gitu. Siapa yang menggerakkan, siapa yang memutar itu semua? Allah satu-satunya. Ya. Nah, seperti itu. Qayyumiyah, pengaturan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pengaturan yang sempurna, yang menunjukkan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah yang tiada batas, ya, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, zat yang maha mengatur seluruh makhluknya ini, dan tidak perlu bantuan, tidak ada sekutu baginya, dialah yang berhak disembah, diagungkan, ditaati. Dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah yang penuh berkah, dan dua bukti akan keberhakan Allah untuk disembah. Ya. Dialah yang maha hidup satu-satunya dengan kehidupan yang sempurna, dan maha mengatur, mengurusi seluruh makhluknya. Kemudian bukti yang berikutnya, La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Dia tidak ditimpa oleh rasa kantuk sedikitpun, maupun tertidur, apalagi tertidur. Ya. Jadi Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah mengantuk ataupun tertidur. Nah, ketika disebut dua sifat kekurangan ini, dinafikan dua sifat kekurangan, ya, karena bagi Allah ini kelemahan. Kalau sampai Allah itu tertidur atau mengantuk sedikit pun, kacau, ya, alam ini gak teratur, karena Allah yang mengatur segala-galanya, ya. Nah, ketika ayat ini menafikan dua sifat kelemahan ini, padahal ini sifat kelemahan yang paling ringan. Jadi sekedar mengantuk atau tertidur, ini kelemahan yang ringan. Kalau itu dinafikan dari Allah Ta'ala, apalagi kelemahan yang lebih berat dari itu, seperti letih, ya, letih, capek, lengah, lalai, atau lupa, atau mati, apalagi, ya, maha suci Allah, ya. Kalau mengantuk saja Allah maha suci, tertidur saja Allah maha suci dari itu, apalagi yang lebih berat dari itu, ya, ini. Jadi Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan Allah tidak tertimpa keletihan sedikit pun, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan kami tidak tertimpa keletihan sedikit pun. Sama sekali kami tidak letih. Tidak perlu rehat. Sebagaimana akidah kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi menyifati Allah dalam kitab Tauratnya. Taurat yang sudah dirubah. Bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Maka Allah merasa capek. Sehingga dia beristirahat di hari Sabat, di hari Sabtu. Allah beristirahat di hari Sabtu. Ini akidah kaum Yahudi. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ya. Jadi Allah SWT tidak pernah tertimpa rasa kantuk. Tidak pernah tertidur. Tidak pernah letih, lalai, lupa, dan sebagainya. Maha sempurna. Dan ini menunjukkan kesempurnaan hayah, kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala. Jadi kehidupan Allah itu tidak berkurang karena tertidur sedikit pun atau mengantuk sedikit pun. Tidak. Kehidupan yang sempurna tidak berkurang sedikit pun. Dan qayyumiyah Allah juga maha sempurna. Qayyumiyah ini pengaturan tadi ya. Allah yang mengatur jagat raya ini demikian sempurna ya. Sangat akurat, sangat sempurna dan terus-menerus, terus non-stop, terus-menerus. Tidak pernah Allah lengah barang sedetik pun dari mengatur makhluknya yang di alam semesta ini. Ini la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Dia Allah maha suci dari mengantuk atau tertidur. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyumnya ya. Allah Al-Hayy, maha hidup dan maha mengatur. Dan itu maha sempurna sehingga tidak berkurang. Tidak berkurang karena rasa kantuk atau tertidur sedikit pun. Ini. Kemudian bukti yang berikutnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya baginya ya. Jadi kalau dalam suatu kalimat bahasa Arab itu didahulukan khabarnya ya, lahu ya. Para ulama balagha berkata ini menunjukkan hasr, pembatasan ya. Jadi arti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, arti yang benar adalah hanya baginya. Hanya baginya lah semua yang di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan semua yang di bumi itu milik Allah dengan kepemilikan yang mandiri ya, mulkun istiqlali. Kepemilikan yang tidak bergantung kepada pihak lain. Berbeda dengan kita, makhluknya, kita memiliki sesuatu, memiliki ini, memiliki itu, karena diberi oleh Allah. Asalnya kita tidak punya sesuatu. Kita tidak memiliki sesuatu. Tapi Allah memberi. Dan itu pun sementara waktu. Pemberian yang sifatnya sementara. Atau lebih tepat kita katakan titipan. Semua yang kita miliki, titipan dari Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita, dan suatu waktu akan berpisah dari kita. Jadi semua yang kita miliki nanti akan berpisah ya. Semua yang kita miliki itu nanti kesudahannya salah satu dari dua. Kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita ya. Jadi semua yang kita miliki suatu ketika nanti kita meninggalkan semuanya jadi milik ahli waris atau ketika kita masih hidup dia meninggalkan kita ya. Mungkin hilang, mungkin habis, mungkin macam-macam ya. Jadi semua yang kita miliki sementara sifatnya. Dan itu karena diberi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kepemilikan Allah itu bersifat mutlak, tidak karena diberi oleh sesuatu. Ya. Dan kepemilikan Allah ini mencakup semuanya. Tidak ada sesuatu yang di luar milik Allah Ta'ala. Jadi semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Semua apa saja. Ya. Anak, istri, harta, kesehatan, ilmu, kedudukan. Semua itu dari Allah Ta'ala. Nah kalau kita meyakini bahwa semua segala-galanya itu milik Allah Ta'ala, maka tidak berhak kita meminta kepada selain pemiliknya. Kita tidak boleh berdoa, memohon kepada sesuatu yang tidak ikut memiliki seberat dzarrah pun yang di langit maupun di bumi. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Katakan ya, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrikin itu. Serulah ya, mohonlah, serulah semua yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Serulah oleh kalian, semua yang kalian anggap sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka itu tidak memiliki mithqala dzarrah, tidak memiliki seberat dzarrah pun, baik yang di langit maupun di bumi. Dzarrah itu apa? Sebagian ulama berkata dzarrah itu debu yang baru terlihat kalau kena sorot matahari ya. Kalau dilihat begini enggak kelihatan, tapi kalau kena sorot cahaya matahari kelihatan debu-debu yang keterbangan itu. Kelihatan karena kena sorot matahari. Nah, satu debu itu dzarrah. Jadi semua selain Allah, siapa saja selain Allah tidak memiliki hatta seberat dzarrah, baik yang di langit maupun di bumi. ini ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lah wa ilayhi turja'un. Sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah, baik malaikat, baik nabi, orang saleh, patung-patung, semua yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu memberikan rizki kepada kalian, tidak menguasai, tidak mengatur rizki kalian, tidak mampu berrizki. Fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah dari sisi Allah rizki itu. Wa'buduh, dan sembahlah dia. Mintalah seluruh permintaan kalian kepada Allah dan sembahlah dia serta bersyukurlah kepadanya. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya nanti kalian dikembalikan, ya. Nah, jadi kalimat ini merupakan bukti yang jelas, dalil yang kuat bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dimohon, kita berdoa, berharap kepadanya. Karena semua itu milik Allah dan tidak ada selain Allah yang ikut memiliki, meskipun seberat dzarrah tadi, ya. Ini bukti yang keempat mungkin ya tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kemudian bukti yang berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang mampu, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Siapa yang dapat, siapa yang berani memberikan syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala? Ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Jadi Allah Raja yang merajai langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, baginya kerajaan langit dan bumi. Dan kerajaan ini demikian sempurna sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mempengaruhi kebijakan Allah, mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala. Semua tidak berani, ya. Hatta memohonkan syafaat saja, memohonkan syafaat kepada Allah untuk orang lain, para makhluk-makhluk yang terpilih, sebagaimana nabi-nabi ulul azmi, rasul ulul azmi, maupun malaikat-malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia di sisi Allah kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala, ya. Allah berfirman di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak jumlah malaikat yang di langit, miliaran, kita tidak ada yang tahu, kita enggak tahu berapa banyak jumlah malaikat di langit, mereka itu tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun kecuali Allah mengizinkan baginya dan meridainya. Kecuali setelah ada izin dari Allah dan ridha darinya, ya. Jadi para malaikat Allah tidak mampu memberikan syafaat. Para nabi dan rasul tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Hatta Rasulullah SAW, imamnya para mursalin, itu memberi syafaat nanti di hari kiamat setelah ada izin dari Allah. Setelah beliau bersujud di bawah arasy, memuji-muji Allah, bertasbih dan memohon kepada Allah syafaat, maka Allah berkata kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, wasal tu'tah, wasfa' tushafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, pasti engkau diberi, dan mohonkan syafaat, pasti diizinkan bagimu. Baru ketika itu beliau memberikan syafaat untuk seluruh makhluk di padang mahsyar supaya segera dihisab. Jadi imamnya para mursalin baru memberikan syafaat setelah ada izin dari Allah Ta'ala. Dan untuk syafaat ini ada dua syaratnya, ya. Syafaat di hari kiamat itu syaratnya dua. Pertama, idznullah. Idznullah lisyafi' wa ridhollah lil masyfu' lahu. Adanya izin dari Allah bagi pihak yang memberikan syafaat dan adanya ridha Allah kepada pihak yang diberikan syafaat. Jadi tidak ada syafaat kecuali orang yang memberinya itu, entah itu malaikat, nabi, orang saleh, syuhada, sudah dapat izin dari Allah, baru mereka memberikan syafaat. Dan yang diberikan syafaat, orang-orang yang diberikan syafaat itu pun orang-orangnya telah ditentukan dan diridhai oleh Allah. Allah meridhai orang-orang ini yang akan diberi syafaat nantinya. Itu syarat, dua syarat syafaat nanti di hari kiamat. Dan syarat yang ketiga, atau ini catatannya, bahwa Allah tidak meridhai kecuali ahlu tauhid. Allah tidak meridhai pihak yang diberi syafaat nanti kecuali orang-orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat mukla pada hari kiamat? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ini orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Berarti orang yang musyrik tidak bakal dapat syafaat, ya, dari hatta dari nabi maupun malaikat. Dan tentang ini ada sebuah kisah yang mengharukan sekali, sebuah riwayat yang betul-betul mengharukan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, itu Azar. Sedangkan pada wajah Azar itu terdapat qataratun ghabarah, diliputi oleh warna hitam, kegelapan hitam dan debu-debu, ya. Karena dia seorang musyrik. Jadi wajahnya tertutup oleh debu dan hitam suram, hitam muram. Ini. Nah, ketika Ibrahim melihat ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ayahnya, dia berkata kepada ayahnya, ya, alam aqul laka alla ta'sini? Bukankah dahulu aku berkata kepadamu, jangan kau bantah, jangan kau membantahku, jangan kau mendurhakaiku? Maka Azar berkata ketika itu, al-yawm la aqsik. Pada hari ini aku tidak akan membantahmu, aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim merasa iba terhadap ayahnya, ayahnya, ayah kandungnya, ya. Ada dalam hati itu rasa kasihan dan iba. Maka dia memohonkan syafaat kepada Allah untuk ayahnya. Dia berkata, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Wahai Allah, ya Rabb, engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku nanti di hari manusia dibangkitkan, yaitu di hari kiamat. Engkau telah berjanji kepadaku, aku tidak akan dipermalukan nanti di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan rasa hina, rasa aib, apakah yang lebih berat daripada ayahku sendiri yang celaka atau akan binasa nantinya? Tidak ada rasa malu atau aib yang lebih parah selain aku melihat ayahku celaka atau binasa. Maka Allah menjawab, inni haramtul jannah alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, walakin ya Ibrahim, undur tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah di bawah kedua kakimu. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kedua kakinya itu seekor anjing hutan jantan yang berlumuran darah, ya. Seekor anjing hutan berlumuran darah. Jadi ayahnya itu dirubah oleh Allah seketika menjadi anjing hutan. Kemudian kaki-kaki anjing itu dipegang oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dan lihat, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang sangat dekat makamnya di sisi Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Dan imamul hunafa, imamnya orang-orang yang lurus. Inni ja'iluka linnas imama. Aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedudukannya seperti itu pun ditolak syafaatnya untuk ayah kandungnya, karena ayahnya musyrik, ya. Nah, apa hikmahnya ayahnya dirubah menjadi seekor anjing hutan? Supaya Nabi Ibrahim tidak dipermalukan. Jadi Allah menepati janjinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dipermalukan di hari kiamat, sehingga ayahnya itu dirubah fisiknya menjadi seekor anjing hutan dan berlumuran darah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Sehingga ketika dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada penghuni neraka yang mengenali bahwa itu adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau selamat dari aib, selamat dari kehinaan. Tapi Allah tidak melanggar ketetapannya, itu surga diharamkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati fillah, ini sekelumit dari penjelasan ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang barang siapa tadi membacanya dengan memahami makna dan kandungannya, maka dia terbebas dari semua kesyirikan, ya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian dulu pembahasan kita kali ini, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajriFM.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Katakan wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kalian tidak mengatakan, tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya.

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: آيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran.
3: Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2 ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu ya. Lalu fanahar al-muhrim, dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai Abdurrahman ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini ya. Dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara'a 'alaihi, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan. Apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana an nahfadha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahfadhul Quran, karena Allah yaqul wa ma atakum rasul fakhudhuh. Ya, layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang saja yang dibawa oleh Rasul, ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah azza wajalla. Ini sumber agama kita. Jadi, subhanallah, agung sekali bahwa ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika min rabbika ay min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ini sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmizi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'd. Addu 'alayha bin nawadid. Nawadid itu jamak dari nadid, gitu. Itu adalah gigi geraham. Yang di pojok-pojok ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh ya, sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya gitu ya. Ini menandakan aduh pegang itu gitu ya, gigit sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham empat bagian atas bawah itu, betapa kuatnya gitu ya antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, itu nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik empat geraham itu ya, empat bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah. Yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun kathira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta, akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini, gitu ya. Saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib, gitu ya. Nah, dalam hal ini. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, ya, dijelaskan bahwa laqad taraktukum ala mithlil bayda. Di dalam hadis lain, alal mahjatil bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih. Karena terangnya jalan itu gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, ini berarti gak ada yang gelap, gak ada yang samar. Jangan ada gambaran bahwa mana mungkin kita udah belajar Al-Quran dan Sunnah tapi masih ada aja khilaf diantara kita. Bukan, ini karena masalah kebodohan kita gitu ya. Tetapi inti dari atau sumber itu sendiri adalah layduha kanahariya, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti orang itu celaka. Jadi ini yang menandakan bahwa sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada kita dengan lafadz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penerapannya. Jadi lafadznya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Keduanya datang dari Allah Subhanahu dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau Al-Kitab wal Hikmah. Perhatikan di situ Al-Hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa Al-Kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Quran, sedangkan yang disebut hikmah adalah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an wa dzakara al-hikmata fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allah menyebut al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut al-hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang terpercaya ya, mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kalau Al-Hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salaf as-salih. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yani, wa yu'allimuhum kitaballahu alladhi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah, wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla thana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum. Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya, dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya, dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disunnahkan oleh Allah azza wa jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada semua itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya, tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Ini yang pertama. tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama, tetapi sombong, angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh, pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan. Salah paham, ya. Otak kita yang ngawur dijadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis yang tidak sahih, dibenturkan Al-Quran dan hadis, padahal hadisnya enggak sahih gitu ya. Al-Quran dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam. Maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini. Menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi enggak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita, gitu ya. Terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham, gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang enggak sahih. Ya, riwayat hadisnya enggak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita. Kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Qur'an dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam. Mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan, itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Qur'an dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyarul muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak. Ya. Sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau berdoa, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya? Sesuatu yang menurut kita adalah mustahil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa. Dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil islam, la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya, ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya wa rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa, ya. Jangan lupakan itu, berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaallah taala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, ya, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz, ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya, ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun, ya. Ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah, kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, ya. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaannya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir, qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kulla insanin mas'alatu. Semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi. Semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udbihal bahr. Ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sama sekali, ya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di Padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam, ya. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa. Ya. Masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, Yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mal'a." Tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. "La taghiduha nafaqatun sahaa'u laila wan nahar." Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala, "Ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ard? Fa innahu la yajid ma fi yadi." Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa, berdoa, berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya. Fulan itu wali, kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang. Dia itu kalau sholat ya, bukan di masjid, tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala yang sejati dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru auliya'uhumut tagut, orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Tidak lain dan tidak bukan, dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Dari Islam menuju kekufuran. Dari tauhid menuju kesyirikan, sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wa nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia, ya. yang mengatur segala urusan dia, namanya Waliyul Yatim, walinya anak yatim, karena dekat. Ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, Pak Penghulu bertanya siapakah walinya, Waliyul Mar'ah, orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan. Ya. Dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh, ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa? Nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia, ya. Siapakah mereka aulia Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman, ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah, tidak termasuk dari wali Allah. Jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang, tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa. Makanya tidak usah heran, ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air, lebih dari itu ikan bisa nyelam di atas air, di atas lagi ya, di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas, tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan ya, bahwa bertakwa itu al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada wali Allah mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Tulisannya waliullah tam. Wali Allah yang sempurna. Jadi kalau pengen mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, waliullah yang sempurna, masya Allah. Sholatnya bagaimana? Kacau. Ya, pengakuan. Ya, semua orang bisa aja mengaku wali ya. Tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ya. Tentu iman ini diikuti dengan amal soleh. Ya. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, al khauf minal jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Wal qanaah bil qalil ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut. Tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini, kaum muslimin sekalian, sebentar sekali. Mungkin 20 tahun ke depan sudah enggak ada. Jangankan 20 tahun, 10 tahun ke depan enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang bertakwa itu yang persiapan. persiapan akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik itu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, auliyaur rahman ya, minha al-ilmu wal ma'rifah was-shalah wa taqwa. Tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya, setan juga punya wali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya, ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami, itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka, istri kalian, punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua. Antara setengah atau seperempat. Gak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah. Syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulannya punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih. Gitu ya. Mimba diwasiatin yusina biha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang.
Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris.

0: untuk para istri, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya, kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapa itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan seperenam ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari seperenam menjadi sepertiga. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara sepertiga atau seperenam, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia seperenam karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi sepertiga. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah. Bukan sepertiga atau seperenam. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jemaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah yaitu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah, saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah, saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। পেনিয়াদ রাহমাতি আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সিগালা পুজি বাগি আল্লাহ ইয়াং তালাহ মেম্বরিকান কিতা বানিয়াক নিকমাতান, বাইক নিকমাত ইমান, ইসলাম, কেসেহাতান দা নিকমাত নিকমাত লাইনিয়া। সলাওয়াত সার্তা সালাম সুমোগা সিনান্তিয়াসা তারচুরাহ কেপাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum muhajirin dan kaum ansar. Pendengar yang budiman, perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Dalam peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badar, karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam perang Badar. Bagi kelangsungan dakwah Islam, mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga dijamin kedudukannya di surga. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i.
Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang Muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang Muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badr adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam Perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan." Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
3: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina, terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ikhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra, yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Buddhisme, dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dinasti Seljuk dan kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir atau dosa-dosa yang membinasakan mengkategorikan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihi salam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh Nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si Fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Pendengar, ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzolimina naron ahata bihim suratikuha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan, yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka. Namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka, tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fa nada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur, betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini, dapat kita petik pelajaran diantaranya. Yang pertama, dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya, apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang tentu jauh lebih besar bahayanya. Lalu yang keempat, seorang hamba apabila ia memiliki hubungan yang baik dengan Rabb-nya, di mana dia selalu beramal saleh ketika ia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika ia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 143 hingga 144 di dalam kisah ini. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Juga terdapat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, bahwa beliau bersabda, tidaklah seseorang yang dalam keadaan kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku yaitu Dhinnun Nabi Yunus alaihissalam ini, melainkan pasti Allah akan lepaskan ia dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
10: Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Fajri, suara kebangkitan Islam. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Doa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukmau wa alhikni bis salihin, waj'alni lisana sidkin fil akhirin, waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukmau wa alhikni bis salihin, waj'alni lisana sidkin fil akhirin, waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 119 sampai 120. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Qul mutu bighaydikum innallaha alimun bidhatis sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, beginilah kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Begitulah kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian, padahal mereka tidak mencintai kalian baik lahir maupun batin. Kemudian, wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Yakni, kalian tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Sedangkan mereka masih ragu, bimbang, dan juga bingung. Nah, tentang firman Allah ini pendengar, Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, maksud ayat ini adalah, kalian beriman kepada kitab kalian Al-Quran dan kitab mereka, yakni Taurat dan Injil, serta kitab-kitab yang turun sebelumnya. Sedangkan mereka mengingkari kitab kalian Al-Quran. Oleh karena itu, kalian lebih berhak benci kepada mereka daripada mereka membenci kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'adzu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Jika menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, menurut Qatadah, Al-Anamil ini berarti ujung jari. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabi bin Anas. Mereka berkata, Al-Anamil berarti jari jemari. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal itu. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah ini, karena kebencian dan kemarahan yang teramat sangat kepada kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul mutu bighayzikum innallaha alimun bidhati sudur." Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati." Artinya, apapun yang kalian merasa dengki terhadap orang-orang beriman dan hal itu membuat kalian marah dan benci terhadap orang-orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba yang beriman, menyempurnakan agamanya, meninggikan kalimat-Nya, dan memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian, wahai orang-orang munafik. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kalian dan disimpan oleh batin kalian, berupa kemarahan, kedengkian dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas tindakan kalian di dunia dengan memperlihatkan kepada kalian kebalikan dari apa yang kalian idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak, kalian akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Inilah akibat untuk orang-orang munafik. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, "In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, dan dukungan, serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik itu bersedih hati. Dan jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya, kekalahan karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersuka cita. Kemudian mendengar Allah melanjutkan firman-Nya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan madharat bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, Allah membimbing umat Islam menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan dari tipu daya para pendurhaka itu dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada-Nya. Sebab Allah lah yang meliputi semua musuh-musuh mereka dan tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan tidak terjadi di dalam wujud sesuatu pun, melainkan dengan takdir dan kehendak Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang larangan adanya rasa kasih sayang dan simpati orang-orang beriman kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kedua, bahwa orang kafir dan orang munafik, mereka bersedih hati jika kaum muslimin mendapat kebaikan, dan mereka senang jika kaum muslimin mendapatkan bencana. Inilah sifat asli mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, memelihara diri dari tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu harus dengan sikap sabar dan tidak menampakkan rasa takut kepada mereka. Sedangkan sikap takwa kepada Allah, yaitu dengan menegakkan agama-Nya, komitmen dengan aturan syariat-Nya, dan bertawakal kepada-Nya, serta mengambil sunnatullah atau aturan hukum Allah yang berupa sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat, tafsir ayat.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan

0: tahun.
1: Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: man shalla al-isha'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah.
2: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Surat Al-Falaq

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Ya bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah. Hey.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamza. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
10: Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara, niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga. Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara, lalu penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah jika kalian diberi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bimizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya, atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Sebab yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang. Setan tidak suka atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa, dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawaatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
11: Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan

mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kitanya kita melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya. Agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghadul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda. Ya, artinya tidak menunda-nunda pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan, ya ngeri sekali, gitu ya. Di depan jurang kemaksiatan menanti, dan tidak ada yang bisa menjamin kita, gitu ya, dalam hal tersebut. Jadi lebih baik sedzariah, gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-saumu lil ajiz anil zawaj. Saum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rizkinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya. Lama lagi, ya. Belum ditolak mulu. Ya. Jadi apa? Saum. Ah, gimana saum? Saum. Yakin. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah, ya, untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab, atau melindungi, menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut. Tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail agar iffah farj, ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya daruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah, yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya khulwah bil mar'atil ajnabiyah, menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing, ya. Perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya, ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan, bebas, di bioskop, di mall, dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi, bergandengan tangan, wali'azubillah mungkin cuman depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Seks bebas. Sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya.

0: Kenapa? Karena tadi waliyazubillah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya, bersembunyi bersama wanita asing dilarang, apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali. Iyyakum wadukhulu 'ala nisa. Hati-hati kalian, ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna, salaman saja gitu ya, itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi, cipika-cipiki ya, bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafaha, menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman, itu tidak ada gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan. Ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan dideketin. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mendengarkan sesuatu rayuan-rayuan gitu ya, cerita-cerita porno, hal-hal yang mengundang pada kemaksiatan, atau memandang hal-hal yang dilarang seperti menonton film-film yang tidak bagus gitu ya, mengundang aurat, syahwat, zina dan lain sebagainya, atau membaca tadi majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam larangan wala taqrabu zina. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kelemahan masyarakat kita ya dalam masalah iffah, lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa? Daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin gitu ya. Seperti itulah sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, dalam bercanda ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Dan kita bisa melihat bagaimana uswah kita, tauladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terkadang bercanda. Jadi tidak selamanya beliau serius ya. Terkadang beliau bercanda dengan istri beliau, dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak kecil. Ya, beliau terkadang apa? Bercanda. Untuk apa tujuan beliau bercanda? Ya, ini sekedar merekatkan atau mendekatkan hati, atau membuat mereka menjadi senang atau gembira ya, yang tadinya bersedih hati. Jadi tujuannya baik, ya, bukan adanya tujuan-tujuan buruk atau sekedar ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah, tidak. Dan beliau kalau bercanda ini tidak berlebih-lebihan, ya. Dan beliau kalau tertawa ini pun tidak terbahak-bahak. Dan kalau beliau bercanda, perkataan dalam candaan tersebut semuanya jujur, semuanya benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Khawani fiddin rahimakumullah, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu. Inna ma kana yatabassam." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Di Rasul tidak pernah tertawa apa? Terbahak-bahak sampai terlihat lidah atau apa ya? Langit-langit kalau kita katakan. Tidak pernah terlihat sampai dalamannya, ya. Sampai mulutnya, tidak seperti di zaman sekarang mungkin. Lihat yang lucu, wah ha ha, semuanya kelihatan bagian mulutnya, ya. Nah, tidak. Tidak sampai kelihatan lidahnya bahkan. Inna makana tabassam, beliau hanya tersenyum atau tersenyum lebar, ya. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah tertawa, ya. Karena merasa takjub, merasa kagum dengan perbuatan seseorang. Yaitu ketika ada seseorang ketika makan, dia tidak mengucapkan bismillah di awal. Lupa, ya, mengucapkan bismillah. Sedangkan di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang tidak membaca bismillah di awal, setan akan ikut makan. Nah, ketika orang tersebut akan menyuap suapan terakhir, dia membaca bismillah awaluhu wa akhiru, atau bismillah fi awalihi wa akhiri. Lalu setelah itu setan apa? Memuntahkan semua makanan yang tadinya dimakan bareng-bareng dengan orang tadi yang lupa mengucapkan apa? Bismillah di awal. Maka Rasul tertawa, ya, kagum dengan perbuatan orang tersebut yang ingat, ya, lalu suapan terakhir baru mengucapkan apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Subhanallah, ya. Ya, Rasul terkadang, ya, tertawa cuma tadi, kebanyakan beliau hanya tersenyum. Tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, ini uswah kita. Jangan sampai kita tidak mencontoh beliau, ya. Terkadang misalkan terdengar di sebuah tempat, kita jauh di mana, ini jauh di mana, tapi terdengar. Wah, ha, ha, ha. Wah, ini si fulan ini. Si fulan ketawa seperti ini khas gitu, ya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak, ya. Tertawalah sekedarnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda juga bercanda?" Ini Rasul, ya. Rasul ditanya, "Apa Anda juga bercanda?" Kata Rasul, "Betul, saya bercanda, hanya saja saya selalu berkata benar dalam candaan." Ya. Jadi meskipun beliau terkadang bersenda gurau dengan para sahabat atau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil, tapi semua kata-kata beliau dalam candaan tersebut jujur, benar, sesuai realita.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah,
5: mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika Al-Qur'an itu menjadi hidayah dalam jiwa kita. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itulah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah, ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dulu engkau tak pernah tahu mal kitab walal iman. Apa itu kitab-kitab yang dulu diberikan kepada para al-anbiya war rasul? Walal iman, apa dulu keimanan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu yang mengimani para rasulnya? Ma kunta tadri, engkau tak pernah tahu. Sehingga ketika tidak pernah tahu, tak pernah bisa kita rasakan betapa bahagianya kehidupan mereka. Betapa bergembiranya kehidupan mereka. Betapa rindunya kehidupan mereka kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan hu, yaitu ruh itu, menjadi nur di dalam jiwanya. Yahdi bihi man nasya'u min ibadina. yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja hamba kami yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Sehingga orang-orang yang bahagia di dalam hidayah membaca Al-Quran saja, terlepas dari kadar kemampuan dia menyerap, meresapi makna-makna kandungan hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah innama. Begini kriterianya. Kebahagiaan yang tumbuh, muncul, berbenih dari idza dzukirallahu, ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mendengarkan saja, dzukira, no problem. Sampai batas mendengarkan saja, dzukira, dibacakan ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum. Wajil. Suatu getaran keagungan. Bukan getaran ketakutan. Tapi getaran keagungan yang muncul dalam ruhnya. Bagaimana lafad-lafad dari kalimat alif, ba, ta, sa, masuk ke pori-pori ruh dalam jiwa kita yang melahirkan benih-benih iman yang tumbuh. Sehingga dia tahu bahwa sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan mungkin mengecewakan hambanya yang beriman dan mendapatkan hidayah darinya. Ini gambaran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana. Bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Semakin tawakal kepada Rabb mereka. Mari kita lihat bagaimana ruh ini menjadi ruh dalam jiwa-jiwa insan. Suatu kejadian yang sangat menakjubkan jiwa. Ketika peristiwa di Perang Hunain. Setelah mengakhiri pengepungan Benteng Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Ji'rana. Tempat di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan ghanimah, harta rampasan perang sebelum berangkat mengepung Taif lagi pada saat Perang Hunain. Setibanya di Ji'rana, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membagi harta ghanimah itu. Harta ghanimah yang begitu besar yang ada pada Perang Hunain disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'rana. Harta rampasan itu tidak diberikan kepada para sahabat-sahabat secara langsung. Rasulullah sengaja menunda pembagian ghanimah beberapa hari. Dengan harapan ada utusan dari kabilah Hawazin untuk menyatakan taubat dan menerima Islam. Ya. Sebab dengan taubatnya Bani Hawazin ini, kabilah Hawazin ini akan ada perubahan tentang ghanimah. Namun ternyata tidak ada juga yang datang. Akhirnya, ini suatu peristiwa yang sangat menakjubkan jiwa ya. Ghanimah dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan. Kaum ansar tak mendapatkan satu bagian dari ghanimah pun. Bayangkan oleh kita. Ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fisabilillah cuma dua balasannya. Mati masuk surga atau selamat pulang membawa ghanimah. Anugerah yang besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah ini kepada muhajirin dan tawanan perang. Setelah itu orang-orang Ansar tak mendapatkan sedikit pun dari bagian ghanimah. Hal ini membuat sebagian dari orang-orang Ansar memacu kemarahan yang besar. Wah, ada ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Banyak omongan-omongan yang beredar menggunjing kejadian tentang tidak diberikannya ghanimah kepada kaum Ansar insaniyah. manusia yang berharap besar harta yang dibagikan secara halal mereka bisa terima dan bisa rasakan. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Ansar, memberikan pengertian mereka tentang perbandingan antara ni'matul mal, ni'matul amwal, wa ni'matul hidayah. Mana yang kalian hendak pilih, wahai orang-orang Ansar? Yang menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa pilihan orang-orang yang beriman adalah pilihan yang termahal dan teragung, terbesar, yaitu hidayah. Rasulullah SAW mengingatkan, ya ma'saral ansari, wahai orang-orang Ansar, aku tak memberikan harta kepada kalian, tapi coba ingat, alam ajidukum dullala, bukankah aku bertemu dengan kalian dalam keadaan dullal, sesat jalan, tak mengerti jalan hidayah, tak mengerti jalan kebahagiaan. Mana jalan yang membuat kalian selamat dan bahagia untuk diri kalian dan keturunan kalian? Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berada dalam kesesatan, Allah berikan hidayah dengan sebab aku? Apakah kalian merasa ditinggalkan dengan sebab tidak diberikan harta, tidak diberikan ghanimah? Padahal dulu kalian dalam keadaan sesat, Allah berikan hidayah dengan sebab aku. Akulah yang datang menjemput kepada kalian untuk membawa hidayah. Wa kuntum mutafarriqina fa'allakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berseteru di antara kalian, pecah belah barisan dan kesesatan berkembang di dada-dada kalian dan di jiwa-jiwa kalian? Allah satukan kalian dengan sebab aku. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian pun adalah orang compang camping, miskin papa? Allah kayakan kalian dengan sebab aku. Apakah semua itu dilupakan hanya gara-gara kalian tak diberi anugerah harta yang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain kalian? Sebuah anugerah yang sangat mahal, tak bisa dibandingkan oleh harta ghanimah sebesar itu pun. Harta yang sangat membantu kehidupan umat pada saat kaum muslimin masih berada dalam kelemahan. Ghanimah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekayaan kepada orang-orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hidayah yang disematkan kepada jiwa-jiwa kalian dan di amal-amal kehidupan kalian jauh tidak bisa sebanding dengan segala nikmat harta sebesar apapun. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia, Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat, Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia, orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar. Itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya, ini hak saya, tidak ada. Ya, maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat, orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam. Bencana yang begitu dahsyat dan besar. Azab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, nabiyun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya, ibnahu. Ya bunayya irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah. Azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Kalau hal ini, begini. Begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita jelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah taala. Nah, ini tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah yang merupakan misi utama semua dakwah Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Fadlu syahadah al la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan sabilu sa'adah fid darain. Jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan komitmen terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka seorang akan selamat dari neraka. Tapi sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kalimat tauhid ini, melanggar kalimat tauhid ini, menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kalimat tauhid inilah yang akan memberatkan timbangan. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dengan keyakinan, ini nanti akan membuat beratnya mizan atau timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Tapi tanpa kalimat tauhid ini, maka mizan atau timbangan itu akan menjadi enteng dan ringan sekali. Karena kalimat tauhid inilah, karena kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan mengutus semua nabi dan rasul serta menurunkan seluruh kitab suci. Maka ia adalah nikmat Allah yang paling agung. Seorang yang telah mendapat hidayah Allah sehingga mengucapkan dan mengimani serta memahami kalimat la ilaha illallah, telah ditunjuki Allah untuk meyakini dan mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada suatu nikmat yang menyaingi atau mendekati kebesaran dan keagungan nikmat ini. Itu hal yang harus kita renungkan, bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat tauhid, nikmat hidayah menuju tauhid ini. Di samping itu, kalimat tauhid ini merupakan sebab seorang itu selamat dari neraka, sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar, ketika mendengar seorang muadzin, seorang itu azan, seorang tukang azan berkata dalam azannya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Mengomentari, ya, "Kharajta minan nar." Engkau telah keluar dari neraka, ya. Artinya dengan ucapan itu, seorang itu telah keluar dari neraka. Dan juga beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar." Dalam Sahih Muslim pula, ya, beliau bersabda, "Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka." Allah haramkan baginya neraka. Kemudian kalimat la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu kepada Allah dengan dua kalimat ini. Tidak ada seorang hamba yang kelak berjumpa kepada Allah dengan meyakini dan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di samping itu, kalimat la ilaha illallah, ya, merupakan zikir yang paling utama, ya, suatu kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di samping itu, kalimat ini merupakan suatu kalimat yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam telah berwasiat atau berkata kepada anaknya di saat menjelang meninggalnya. Apa perkataan Nabi Nuh kepada anaknya, ya, di saat-saat menjelang kematiannya? Nabi Nuh berkata, "Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk memegang teguh la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di sebuah daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah." Jadi subhanallah, ternyata kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba ini, kalau nanti ditimbang atau seandainya, ya, kalimat itu diletakkan di suatu daun timbangan, kemudian langit, 7 lapis langit yang kokoh kuat ini, bangunan yang kokoh kuat dan besar, serta bumi dengan 7 lapisnya ini diletakkan di satu daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Luar biasa. Nah, kemudian cukup sebagai penjelasan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama dan suatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini sebagai a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau bersabda, iman itu memiliki 60 sekian cabang atau dalam riwayat lain 70 sekian cabang, ya, 70 cabang lebih. Fa afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya, ya, cabangnya yang paling utama dan paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, itulah beberapa urgensi atau keutamaan dari tauhid uluhiyah yang terkandung dalam ucapan atau dalam kalimat la ilaha illallah. Demikianlah penjelasan tentang tauhid yang kedua yang wajib diikrarkan dan diyakini oleh setiap orang, ya, setiap manusia wajib meyakini tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang hak, yang benar. Sedangkan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, artinya palsu. Konsekuensinya adalah semua bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, ya. Ibadah yang zahir seperti salat, ucapan syahadat termasuk, ya, melafadzkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jihad, jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan semua ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin seperti mencintai, kecintaan yang paling sempurna, rasa takut, rasa khauf, pengharapan atau roja, doa, ya, memanjatkan doa dan harapan, bertawakal, berserah diri, berlindung, ya, isti'adah, memohon, memohon dalam keadaan-keadaan kesulitan atau istighatsah, memohon pertolongan atau isti'anah, dan semua bentuk ibadah yang lainnya, ini tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Mempersembahkan atau mengalamatkan, menunjukkan, ya, suatu ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Seorang yang bergantung hatinya kepada selain Allah atau memohon, berdoa, bertawakal, berserah diri pada selain Allah, maka dia orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Doa itu adalah penolak dari bala, musuhnya bala. Jadi bala mau datang, mara bahaya, musibah mau datang, bisa ditolak dengan doa. Terkadang kalau sudah menimpa, dia akan memperbaiki. Jadi dia menghalang turunnya bala. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam nyaris hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Turunkan bala azab kepada mereka yang menghancurkan mereka semuanya. Tapi karena mereka beriman, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah singkap itu dan mengangkat sebuah musibah atau meringankan ketika apa? Sudah turun, terlanjur turun kepada kita. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana doa itu menjadi senjata, bukan hanya mukmin yang biasa, para nabi dan rasul. Sangat luar biasa. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa, contohnya misalnya dalam surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 ini luar biasa ikhwah sekalian. Wa ayyuba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayub idznada rabbahu, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni masaniyadur, ya Allah, aku ditimpa musibah. Dan musibah yang menimpa para nabi itu level dan derajatnya itu sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan manusia biasa. Beliau ditimpa rasa sakit ya, dalam tubuhnya atau jasadnya. Keluarganya apa? Itu sampai menjauh, orang-orang banyak yang menjauh. Kemudian hartanya ludes. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau zat yang maha mengasihi. Tidak ada yang lebih mengasihi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah ini Allah maha penyayang. Dan betapa banyak ya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan musibah yang menimpa kepada kita. Betapa banyak orang sadar, bertaubat. Ketika dinasihati dengan nikmat terkadang tidak bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala nasihati dengan apa? Dengan musibah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza habballahul 'abda," ketika seorang hamba itu dicintai Allah, maka dia diberikan musibah. "Wa anta arhamur rahimin, fastajabna lahu." Allah langsung kabulkan. Beliau ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ditimpa rasa sakit ini bukan sebulan dua bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Dan ada yang mengatakan 18 tahun. Ditimpa apa? Penyakit kulit. Yang orang ngeri ketika apa? Mendekat. Keluarganya saya sampai takut, khawatir kalau menular dan lain sebagainya. Ya, sampai seluruh apa namanya kulit tubuhnya itu rusak, ikhwah sekalian. Tapi beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastajabna lahu. Allah kabulkan. Fakashafna bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan lagi kesehatannya ya. Allah perintahkan ya, urqud bi rijlika hadza mukhtasalum baridan wa syarab. Suruh menghentakkan kaki beliau ke tanah, ke bumi, lalu keluar. Keluar apa namanya? Air yang dingin. Biasanya kalau air keluar dari tanah itu awalnya panas ya. Anget gitu ya. Tapi ini airnya dingin. Dan cocok untuk penyakit kulit. Ya, mukhtasalum baridun wa syarab. Kemudian beliau minum. Allah kembalikan lagi hartanya, keluarganya. Rahmah. Rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekap. Daging melebur di tanah nan fana, tulang belulang mengisi lubang, dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepala. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada yang esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa ketika kekeringan melanda, disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Dan dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disunnahkan adanya khutbah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama, berpandangan melakukan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina raka'ataini bila adhanin wala iqamatin thumma khotobana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi thumma qalaba ridaahu faj'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman. Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk melakukan istisqa. Beliau salat 2 rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya menjadikan bagian

kiblat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu lalu berdoa, kemudian salat. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Namun pendengar, perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi saja. Artinya, dibolehkan mendahulukan salat dulu ataupun khutbah dulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa apa yang diperselisihkan ini dapat digabungkan dari segi riwayat, yaitu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa, kemudian salat 2 rakaat, kemudian khutbah. Lalu sebagian rawi mencukupkan diri pada riwayat tersebut. Sebagian riwayat lagi menyebutkan dimulai dengan khutbah yang di dalamnya ada doa, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dibacakan tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai rida kemudian membalikkannya ketika berdoa. Sehingga memakai rida yaitu semacam selendang disunahkan dalam istisqa, dan ketika akan berdoa disunahkan untuk membalik posisi rida, yaitu dengan menaruh kain yang di sebelah kiri ke sebelah kanan dan kain yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri. Hadis-hadis yang menyatakan dianjurkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam melaksanakan salat istisqa ini, baik bagi imam ataupun jamaah salat. Di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan salat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan salat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Selanjutnya adab yang kedua, keluar menuju lapangan tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati sehingga tiba di lapangan. Adab yang ketiga, mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Adab yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam, imam membalikkan badan ke arah kiblat membelakangi para jamaah ketika berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau terus-menerus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih, lalu membelakangi orang-orang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, lalu meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait doa istisqa, maka ada beberapa doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lafaz doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafaz doanya adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian lafaz doa lainnya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira darin 'ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan singkat mengenai surat istisqa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang.

0: yang istisqa dengan diturunkannya hujan yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang latar belakang terjadinya Perang Uhud, salah satu peristiwa besar yang penuh pelajaran bagi umat Islam. Perang Uhud memiliki banyak hikmah yang penting untuk kita pahami, karena peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Badar. Kita akan melihat sebab-sebab mengapa Perang Uhud terjadi, serta bagaimana peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Pendengar yang budiman, Perang Uhud sebenarnya dipicu oleh kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan benci hati di hati kaum kafir Quraisy. Bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan di Badar adalah aib besar yang membuat mereka merasa terhina di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Banyak tokoh penting Quraisy yang gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Dengan kehilangan banyak pemimpin, kaum Quraisy merasa harga diri dan kekuatan mereka tercoreng. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari jumlah mereka. Kekalahan di Badar menjadi luka dalam bagi kaum kafir Quraisy. Mereka menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan dan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin suku Arab di Jazirah Arab. Kebencian yang mereka rasakan itu menjadi sebab utama mereka berusaha mencari cara untuk menyerang kaum muslimin kembali dan membalas kekalahan yang telah mereka alami. Pendengar rahmati Allah, selain kebencian dan dendam, Perang Uhud juga dipicu oleh hasutan dari orang-orang yang membenci Islam. Salah satu tokoh yang berperan dalam menghasut dan memprovokasi kaum Quraisy adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi dari suku Bani Nadir di Madinah. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang penyair yang pandai menggunakan kata-katanya untuk mempengaruhi orang lain. Setelah Perang Badar, ia pergi ke Mekah dan berusaha membangkitkan amarah kaum Quraisy dengan mencaci maki kaum muslimin dan merendahkan martabat Rasulullah SAW dalam syair-syairnya. Ka'ab bin Ashraf menyebarkan propaganda yang sangat memprovokasi kaum kafir Quraisy. Ia menyampaikan syair-syair yang menggambarkan kaum Quraisy sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya karena telah kalah dari kaum muslimin. Ia juga menyulut kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ka'ab bahkan mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy dan mengajak mereka untuk menyerang Madinah. Hasutan Ka'ab bin Ashraf ini semakin membakar semangat kaum kafir Quraisy untuk segera membalas kekalahan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Tidak hanya Ka'ab bin Ashraf, beberapa tokoh lain dari kaum Yahudi di Madinah juga berperan dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Mereka merasa terancam dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin di Madinah dan berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Para musuh Islam ini memanfaatkan situasi kebencian kaum Quraisy untuk menciptakan rencana besar yang bertujuan menghapuskan Islam dari Madinah. Pendengar yang budiman, Perang Badar telah mengguncang kedudukan kaum kafir Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya. Sebelum kekalahan di Badar, Quraisy adalah suku yang sangat dihormati karena kekuatan, kekayaan dan pengaruh mereka. Kekalahan ini membuat mereka merasa kehilangan kendali atas kehormatan dan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Mereka tidak ingin nama besar Quraisy direndahkan oleh suku-suku lain hanya karena mereka kalah dari kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan tekad yang sangat kuat di hati pemimpin Quraisy untuk membalas dendam.
Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan mereka adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad mengadakan pertempuran besar dan membawa pasukan yang jauh lebih besar dari Perang Badar agar kaum muslimin tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan. Para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan Hindun bint Utbah dari kalangan wanitanya juga memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Hindun misalkan telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam Perang Badar. Rasa sakit karena kehilangan ini membuat mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan ia bertekad untuk balas dendam dengan cara apapun. Hindun bahkan berjanji untuk tidak akan tenang sampai bisa membalas kematian keluarganya di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, sebab lainnya yang mendorong terjadinya Perang Uhud adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy dari kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebagai suku yang memegang kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab, kaum kafir Quraisy merasa bahwa kekalahan di Badar telah membuat mereka kehilangan wibawa. Kabilah-kabilah lain mulai meragukan kekuatan Quraisy dan menganggap mereka lemah karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Rasa malu ini semakin membuat kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa jika tidak segera bertindak, posisi mereka sebagai suku yang dihormati akan semakin melemah. Tekanan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin yakin bahwa mereka harus melancarkan serangan besar ke Madinah dan menghapuskan ancaman yang mereka anggap berasal dari Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, latar belakang Perang Uhud juga menjadi bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah anugerah besar dari Allah yang menunjukkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang lebih besar. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan terjadinya Perang Uhud, kaum muslimin dihadapkan pada ujian yang menantang. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa ini adalah ujian keimanan di mana mereka harus menunjukkan keteguhan hati, kesabaran dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah latar belakang terjadinya Perang Uhud. Kebencian kaum kafir Quraisy, hasutan dari musuh-musuh Islam, tekad untuk mempertahankan kehormatan, serta tekanan sosial dari kabilah-kabilah Arab lainnya menjadi sebab-sebab yang mendorong terjadinya pertempuran besar ini. Perang Uhud bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketabahan kaum muslimin dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu teguh dalam keimanan kita, siap menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menghayati tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka."
1: Radio Fajri,
2: suara kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh

0: Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi. Pendengar, hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi adalah aspek penting dalam sejarah hubungan internasional abad pertengahan, yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan militer di kawasan Timur Tengah dan Anatolia. Untuk memahami hubungan antara kedua kekaisaran ini, kita harus melihat berbagai periode dan konteks sejarah yang mengarah pada pertemuan dan ketegangan antara dua peradaban besar ini. Pendengar yang budiman, Kekaisaran Seljuk adalah sebuah dinasti Turki yang muncul pada abad ke-11 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Turki yang awalnya menetap di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-11, Seljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia atau Iran dan mengalahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya. Pada tahun 1055 Masehi, mereka merebut Baghdad dari Kekhalifahan Abbasiyah dan dengan itu mereka memulai ekspansi ke wilayah Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan memperoleh kendali atas sebagian besar Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium Romawi adalah penerus dari Kekaisaran Romawi Timur, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Bizantium memiliki pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang sekarang adalah Istanbul, dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa Timur dan Timur Tengah. Pada abad ke-11, Bizantium menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar, mereka menghadapi ancaman dari kekuatan Turki Seljuk di timur, serta ancaman dari negara Eropa Barat dan dunia Arab. Di dalam negeri, kekaisaran menghadapi pergolakan politik dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Pendengar yang budiman, pada awalnya, hubungan antara Seljuk dan Bizantium lebih banyak didominasi oleh konflik ketimbang diplomasi. Keberhasilan Seljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran. Dalam pertempuran ini, pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Romanus IV dihancurkan oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Kekaisaran Bizantium Romawi yang kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Anatolia yang menjadi tanah pertanian dan ekonomi penting bagi Bizantium. Kemenangan Seljuk ini membuka jalan bagi mereka untuk memperluas wilayah mereka ke Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert, hubungan antara Seljuk dan Bizantium berfokus pada periode ketegangan, meskipun beberapa upaya diplomatik tetap dilakukan. Salah satu bentuk diplomasi yang muncul adalah perjanjian damai dan perjanjian yang didandatangani untuk mencegah pertempuran lebih lanjut. Kedua belah pihak yang sering terlibat konflik secara terbuka juga mencoba menghindari kerusakan lebih lanjut di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, pada akhir abad ke-11 muncullah Perang Salib yang memberikan dimensi baru dalam hubungan diplomatik antara Seljuk dan Bizantium. Perang Salib dimulai sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari penguasa Muslim yang pada waktu itu sebagian besar berada di bawah kekuasaan Seljuk dan Fatimiyah. Meskipun Kekaisaran Bizantium awalnya tidak terlibat langsung dalam perang ini, mereka melihat ancaman dari Salibis Eropa Barat dan berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1097 Masehi, ketika tentara Salib pertama memasuki Anatolia, Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios I melihat peluang untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Anatolia dari Seljuk. Kaisar Alexios meminta bantuan dari pasukan Salib untuk mengusir Seljuk. Dan dalam beberapa kasus, ia juga melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Seljuk untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun hubungan diplomatik antara Bizantium dan Seljuk tetap didominasi oleh ketegangan. Pendengar yang budiman, salah satu contoh diplomasi yang menarik selama periode ini adalah hubungan antara Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium dan Sultan Seljuk. Sebagai bagian dari strategi untuk melawan pasukan Salib, Alexios berusaha untuk memperkuat posisinya melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Seljuk di Anatolia. Misalnya pada tahun 1100, Alexios melakukan perjanjian dengan Sultan Kilid Arslan I, yang pada saat itu memerintah Sultanat Rum atau Kekaisaran Seljuk di Anatolia. Meskipun perjanjian ini bersifat sementara, ia memberikan waktu bagi Bizantium untuk memfokuskan kekuatannya dalam menghadapi ancaman dari kaum Salibis yang juga berusaha merebut wilayah yang lebih jauh dari timur. Namun perjanjian tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah pasukan Salib berhasil merebut kota-kota besar seperti Nicea atau Isnik dan Antioquia pada tahun 1098, hubungan antara Bizantium dan Seljuk semakin tegang. Kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terkikis karena perbedaan tujuan politik dan agama yang mendalam serta kepentingan dalam memperebutkan wilayah. Pendengar yang budiman, setelah berakhirnya Perang Salib pertama, Seljuk semakin menguat di wilayah Anatolia di bawah kepemimpinan Sultan Kilid Arslan II. Seljuk berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Romawi. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran ini adalah persaingan dalam memperebutkan wilayah Anatolia. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghindari konflik langsung, wilayah Anatolia tetap menjadi daerah yang diperebutkan. Dengan Saljuk berusaha mempertahankan kendali mereka, sementara Bizantium berusaha merebut kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13, ketika pasukan Saljuk dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertempuran. Salah satu pertempuran yang signifikan terjadi pada tahun 1116, ketika pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Alexios I kembali melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang hilang dari Saljuk. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan kecil bagi Bizantium, mereka tidak mampu mengalahkan Saljuk secara menyeluruh. Demikian mendengar apa yang kita bisa bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, soleh, dan memiliki kedalaman ilmu yang mengagumkan. Sebagai seorang dari generasi tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid adalah murid dari para sahabat Nabi Muhammad dan turut berperan dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid dilahirkan sebelum terjadinya wabah besar yang dikenal dengan Ta'un al-Jarif, sebuah wabah yang melanda umat Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dilahirkan satu tahun lebih awal dari Abu Aun, yakni seorang ulama lain yang juga terkenal. Menurut Hammad bin Yazid, Yunus berasal dari kalangan mawali atau bekas budak yang dimerdekakan Bani Abdul Qais, yakni sebuah kabilah yang terkemuka di wilayah Arab Timur. Walaupun berasal dari kalangan mawali, Yunus bin Ubaid dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, sehingga ia dihormati oleh masyarakat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya menuntut ilmu sejak usia muda. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin dalam ibadah, serta memiliki sifat wara' atau kehati-hatian dalam agama yang sangat tinggi. Yunus bin Ubaid dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki akhlak mulia. Ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia dan tidak pernah meremehkan urusan agama. Abdullah bin Ali, yakni seorang tokoh besar pada masanya, pernah memuji Yunus bin Ubaid dengan mengatakan, "Demi Allah, inilah kehormatan sejati." Pujian ini disampaikan ketika ia melihat Yunus bin Ubaid dimuliakan oleh banyak tokoh terkemuka pada saat pemakamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yunus bin Ubaid dikenal sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan duniawi dan selalu mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Sifat rendah hatinya membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid memiliki banyak guru di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan darinya adalah dari Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis dan seorang pejuang di medan perang. Yunus bin Ubaid meriwayatkan bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan terbuat dari kain bergaris. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa Yunus tidak langsung bertemu dengan Al-Barra, sehingga hadis tersebut termasuk kategori hadis mursal. Namun kualitas keilmuan Yunus tetap diakui oleh para ulama besar. Di sisi lain, Yunus juga memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Murid-muridnya menghormati keilmuannya dan menjadikannya sebagai salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Hammad bin Zaid. seorang perawi hadis yang dikenal akan kejujurannya dan hafalannya yang kuat. Hamad banyak meriwayatkan hadis dari Yunus bin Ubaid dan menjadi salah satu tokoh penting dalam menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Aun. Seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan terkenal dengan sifat waroknya. Ia banyak belajar dari kepribadian dan keilmuan Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, Syu'bah bin Hajjaj. Seorang ulama besar dalam bidang hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Syu'bah bin Hajjaj dikenal meriwayatkan beberapa hadis dari Yunus bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Mu'tamir bin Sulaiman. Seorang ahli hadis yang sering menyebut Yunus bin Ubaid sebagai teladan dalam kejujuran dan ketakwaan. Murid-murid Yunus bin Ubaid menjadi penghubung utama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis serta akhlak mulia yang diajarkan olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Ubaid memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam melalui penyebaran hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak sebanyak ulama lainnya, hadis-hadisnya memiliki sanad yang kuat dan dapat diterima oleh para ulama hadis. Hadis-hadis Yunus bin Ubaid diakui oleh tokoh-tokoh seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah satu hadis penting yang diriwayatkan darinya berbunyi, "Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam secara tanpa hak, Allah mengharamkan surga baginya, dan ia tidak akan mencium aroma surga." Hadis ini menunjukkan perhatian besar Yunus bin Ubaid terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 139 Hijriah, menurut riwayat Fahad bin Hayyan. Sementara itu, Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 140 Hijriah. Wafatnya Yunus bin Ubaid merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu dan menjaga akhlak Islam. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Sulaiman dan Abdullah, putra-putra Ali bin Abdullah bin Abbas, serta anak-anak mereka. Mereka sendiri mengangkat keranda Yunus bin Ubaid sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ulama besar ini. Pengaruh Yunus bin Ubaid terasa hingga hari ini melalui karya-karya ulama yang mengutip hadis-hadisnya. Selain itu, sifat warok dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup sederhana dan fokus pada ibadah. Yunus juga menjadi contoh bagaimana seorang mawali dapat mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan dihormati oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki semangat belajar dan ketakwaan. Yunus bin Ubaid adalah salah satu contoh nyata dari kesolehan, ketakwaan, dan dedikasi seorang ulama salafus saleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ia berasal dari kalangan mawali, keilmuannya diakui oleh para ulama besar, dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Semangatnya dalam menjaga akhlak, ibadah, dan keilmuan patut menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini. Kehidupannya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan kontribusinya kepada agama dan masyarakat. Semoga kisah Yunus bin Ubaid ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 121 sampai 122. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, wallahu samii'un 'aliim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshada, wallahu waliyyuhuma, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah pelindung bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan peristiwa tersebut adalah pada perang Uhud. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi dan para ulama tafsir lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Dan Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah, pendengar, sebab terjadinya perang Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik. Mereka bermaksud untuk menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka pada perang Badar sebelumnya. Di perang Badar, unta-unta yang membawa barang dagangan yang ada bersama Abu Sufyan bisa diselamatkan. Nah, ketika anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad. Maka mereka pun membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang, termasuk utusan dari setiap kabilah, hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan singgah di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan salat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seseorang dari Bani Nazar yang bernama Malik bin Amr. Selanjutnya beliau mengajak orang-orang untuk bermusyawarah dengan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi menghadap mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat pemberhentian yang amat buruk. Tapi jika mereka memasuki kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dari atas. Sedangkan jika pulang, maka mereka akan pulang dengan kegagalan. Nah ini pendapat dari Abdullah bin Ubay, yang nyatanya dia adalah seorang gembong munafik. Sedangkan para sahabat yang sebelumnya tidak ikut pada perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka. Kemudian Nabi SAW masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar untuk menemui para sahabatnya. Namun sebagian mereka yang menyarankan untuk menyongsong musuh merasa menyesal dengan usulan itu. Mereka berkata, sepertinya kita telah memaksa Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika Anda berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah saja." Maka beliau pun bersabda, "Tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya untuk kembali sampai Allah memberikan keputusan kepadanya." Maka beliau berangkat bersama 1000 orang sahabat. Nah, ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh gembong munafik, ia membawa pulang 1/3 pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya sebelumnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komplotannya dia berkata, "Seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian, namun kami tidak melihat kalian berperang." Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan dengan sisa pasukan hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepi lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau pun bersabda, "Jangan sekali-kali melakukan penyerangan sebelum kami perintahkan." Nah, bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, "Hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah. Sekalipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian." Kemudian pendengar, beliau merapatkan antara 2 baju besi pasukan atau barisan dan menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Pada saat itu, beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud, sedangkan sebagian lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada Perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa Perang Uhud. Sedangkan kaum Quraisy, mereka telah mempersiapkan 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 1.000 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Sedangkan di sebelah kiri, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal yang sama pada saat itu masih musyrik. Mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abduddar. Nah pendengar, setelah itu terjadilah perang yang sengit antara 2 pasukan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing, sebelah kanan, di sebelah kiri gunung, dan posisi-posisi lain yang telah diperintahkan kepada beliau. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan dan Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah, dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan salat Jumat? Padahal Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dan akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi untuk berperang." Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kepergian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tidak lain adalah pada Sabtu pagi. Sedangkan pendengar, firman Allah, "Idh hamma ta'ifatani minkum antabshada." Ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami terdiri dari 2 kabilah, yakni kabilah Bani Harithah dan kabilah Bani Salamah. Dan tidaklah menggembirakan kami bila ayat ini tidak turun, karena firmannya selanjutnya disebutkan, 'Wallahu waliyuhuma.' Padahal Allah adalah pelindung dari 2 golongan itu." Nah, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut pendapat para ulama salaf, bahwa mereka adalah Bani Harisah dan Bani Saramah. Wa'adallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah SWT, yang keempat adalah mencintai Allah SWT di atas segalanya. Mencintai Allah SWT di atas segala cinta kepada manusia maupun benda lainnya di dunia. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat, ya, penawar bagi hati-hati yang sedang sakit. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak tunduk dan ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya bagi seorang muslim kita mencintai Allah SWT melebihi segalanya dari apa yang ada di dunia ini. Dan kecintaan orang-orang yang beriman itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh kita mencintai sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya yang ke-24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dan saudara-saudara kamu sekalian dan istri-istri kamu sekalian, begitu juga keluarga kamu sekalian, harta benda kamu sekalian dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, begitu juga tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kemewahan kita yang kamu cintai, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita lebih cinta pada saudara-saudara kita, kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada kedudukan dan derajat kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada jihad fisabilillah, maka berhati-hatilah para pendengar, ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Ini satu ancaman bagi mereka yang mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, begitu juga cinta jihad fisabilillah di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, begitu juga pada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fasik. Yang kelima adalah dari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. mengenal Allah SWT dengan ilmu. Terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah SWT, terhadap sifat-sifat Allah SWT, kemudian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah yang memberikan dia rizki? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Begitu juga siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama, sifat, dan perbuatannya, akan mendorong dia untuk khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Demikian beberapa sebab yang bisa kita sampaikan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Doa agar diberikan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, wahai Rabbku, karniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagi kalian suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

0: Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum

syariat-Nya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

0: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكْتَسَبْنَ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan menurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka. Disebabkan kekafiran mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: آخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rob kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

0: maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.
1: Man yashfa' syafa'atan hasanah.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

Dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian, jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: قُتِلْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

0: Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar.
1: Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
1: Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan, Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

Pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya." Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia. Dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya.

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

0: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.
1: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: عَلَيْهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Robmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta takutlah kepada Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Ya.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan.
1: Qul

Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?
1: Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum.

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri.

Disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

Ingatlah, ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Allah berfirman kepada Isa, "Ini adalah hari pembalasan. Yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar."

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.
1: Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabbi yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabbun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Milah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Nasihat yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Janganlah mereka memandang, janganlah mereka melirik atau melihat kecuali kepada apa-apa yang diizinkan untuk dilihat.
8: Qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfazhu furujahum dhalika azka lahum.
7: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
8: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahum.
7: Kalau ada seseorang yang berketepatan, tidak sengaja matanya melihat atau melirik kepada hal-hal yang diharamkan atasnya, palingkanlah segera pandangannya. Dan ghadul basar merupakan upaya agar zina tidak dibenarkan melalui kemaluan.

0: Namun, setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus betul-betul berusaha untuk mencoba menjaga pandangannya melihat sesuatu yang tidak halal atas. Dan insya Allah, kebaikan-kebaikan akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun. Dan semoga senantiasa istiqomah untuk belajar menuntut ilmu syar'i bersama radio kesayangan Anda. Pendengar, alhamdulillah saya Haris bisa kembali menyapa Anda, senang rasanya, dan kita jumpa kembali dalam rubrik Ekonomi Islam, membahas permasalahan ekonomi sesuai dengan petunjuk agama Islam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Abu Azam Hawari Alsi MEI Hafizahullah Ta'ala, yang akan membagikan share kepada kita berkaitan dengan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan para pendengar sekalian juga sehat dan senantiasa tambah sehat.
0: Insyaallah, amin ya robbal alamin. Baik, Ustadz, di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Kita akan masuk di bab berkaitan dengan larangan berlaku curang, Ustaz. Ini ataupun yang dikenal istilahnya gish.
1: Iya.
0: Dari sebuah hadis yang sering kita dengarkan, man goshana falaisa minna.
1: Iya.
0: Iya. Ini bagaimana, Ustaz, larangan berlaku curang dalam kegiatan ekonomi, dan pendengar kita akan bahas bersama Al-Ustaz insyaallah kurang lebih 30 menit ke depan. Dan Ustadz sebagai pembuka di kesempatan kali ini, sebagai mukadimah, mungkin bisa Ustadz jelaskan berkaitan dengan apakah yang sebenarnya dimaksud dengan gish ataupun kecurangan di pasar, yang tentunya ini dilarang dalam syariat Islam, dan kemudian apa saja, Ustadz, bentuk-bentuk kecurangan pasar tersebut. Silakan, Ustadz.
1: Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda kini berada, alhamdulillah kita bisa dijumpakan kembali di rubrik yang insya Allah penuh dengan manfaat dan berkah ini. Tadi kita dibuka dengan sebuah pertanyaan, apa yang disebut dengan ghish, dan itu dilarang di dalam Islam, ya. Hadisnya tadi juga jelas bahwa siapa yang berbuat curang atau ghish ini bukan bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini celaan. Nah, bentuknya sangat banyak. Ghish itu adalah kecurangan, dan kecurangan merupakan bentuk kezaliman. Jadi bukan hanya riba, bukan hanya ghoror yang sudah pernah kita bahas, ya. Bukan hanya perjudian. Untuk mendapatkan berkah dalam bertransaksi, bermuamalah, berekonomi, salah satunya harus terbebas dari ghish atau kecurangan. Yaitu seperti penjual menampilkan berbagai macam produk yang hakikatnya tidak sesuai dengan produk yang sesungguhnya. Misalnya, ya, dipoles dengan sesuatu sehingga cacatnya itu tidak nampak. Biasanya kalau kita bahas tentang kepribadian seorang muslim, yang namanya membuka aib itu kan haram, ya. Membuka aib setiap muslim itu haram, ya. Akan tetapi kalau berkaitan dengan aib barang dagangan atau produk, itu wajib dibuka. Kalau tidak, ini namanya curang atau ghish, ya. Atau misalnya dulu, ya, pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada ketika beliau sedang inspeksi pasar, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya mengurusi masalah di masjid saja, tidak, beliau juga turun terjun langsung ke pasar yang merupakan pusat aktivitas dari umat Islam. Karena ketika pasarnya itu baik, ya, normal, ya, stabil, insya Allah masyarakat juga akan tenang, hidupnya juga akan sejahtera, karena itu saling berkaitan. Beliau mendapati ada seorang penjual gandum yang atau makanan, ya, yang terkena air hujan lalu ditutupi agar orang yang membelinya tidak tahu, ya, atau tertipu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas? Kenapa engkau tidak tampakkan itu aib produk atau barang itu? Ya nanti enggak ada orang yang beli dong. Yaitu lain lagi gitu ya. Kalau memang barangnya tidak layak untuk dijual, ya jangan dijual gitu kan, karena akan merugikan. Siapa yang mau kalau kita misalnya sendiri, kita sendiri saja ketika membeli produk atau barang yang cacat kita enggak mau, apalagi kalau kita jual untuk orang lain. Ya, maka beliau bersabda, ya, man ghasyana falaysa atau man ghasya falaysa minni, barang siapa yang berbuat ghasy maka itu bukan bagian dariku. Ini celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau misalnya sekarang beredar banyak sekali merek madu, puluhan atau mungkin bahkan ratusan. Siapa yang menjamin bahwa itu madu murni? Toh banyak ya di pasar sana orang mencampur madu dengan misalnya air, dengan gula, dengan sirup. Itu sudah banyak sekali. Bahkan sejak dulu di zaman Umar pun ada pedagang yang nyampur susu dengan apa? Air. Ini termasuk ghis juga, curang juga. Atau timbangannya ya, sampai turun Nabi, kemudian diberikan wahyu dan ayat untuk menjelaskan perilaku kaumnya Nabi Syuaib yang mengurangi timbangan. Selain kesyirikan, dosa mereka adalah mutawif, yang mengurangi timbangan. Itu jadi tradisi mereka. Sampai mereka dihancurkan, diazab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar para pendengar yang budiman. Nah, bentuknya apa saja? Di antara bentuk ghish atau berbuat curang ya, ada yang namanya kecurangan dalam harga. Ya, oleh para ulama mereka menyebutnya seperti bai atau jual beli mustarsil. Ya. Jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang memang lugu, polos, tidak tahu harga. Dia datang ke satu showroom atau ke pasar atau ke mall, kemudian dia nggak tahu persis berapa produk itu harganya. Lalu diketok gitu, ini harganya sekian, di atas harga pasar yang normal. Misalnya dia beli produk harganya 1 juta, di situ dia beli 2 juta. Nah ini hanya magis dalam masalah harga. Ya. Kadang penjual itu memanfaatkan situasi ketika melihat calon pembeli ini polos gitu kan. Nah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jujur. Ini gak boleh para pendengar yang budiman. Para pedagang kalau dapat berkah, pengen dapat berkah, jangan. Jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Jualah ya sebagaimana standarnya. Justru harusnya apa? Kita bantu mereka itu. Yang kedua, apa yang dikenal dengan kecurangan dalam masalah barang atau objek atau mabi itu sendiri. Ya. Para ulama juga mengistilahkan tadris al-mabi ya, atau ghis dalam masalah produk atau kitmanul aib, menyembunyikan aib produk atau barang tadi. Misalnya dia jual HP atau mobil ya. Harusnya mobil ini sudah pernah kena banjir kerendam. Atau kilometernya sudah di atas 100 ribu dia putar kembali. Ya, ini ghis juga. Ya. Kemudian dia jual misalnya daging ya. Daging sapi dicampur dengan daging selain sapi misalnya. Dia jual misalnya gabah ya, dicampur dengan kerikil-kerikil kecil biar timbangannya apa? Biar timbangannya berat. Ini berbuat curang. Atau dia mengotak-atik timbangan. Di pasar itu kan bagus kalau ada petugas-petugas yang mengecek timbangan. Karena di zaman sekarang itu kecurangan dalam ekonomi jual beli itu sangat besar sekali. Terutama ya yang susah untuk dilacak adalah jual beli online. Orang hanya percaya ya, orang mudahnya kepercayaan, percaya kepada orang yang tadi menampilkan dari foto atau video yang mungkin di-share atau disebar itu. Nah, ini para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Beberapa bentuk ya perbuatan ghish atau curang, bisa dalam masalah harga, bisa dalam masalah produk itu sendiri. Intinya dua-duanya itu dilarang di dalam Islam dan menghancurkan ekonomi rakyat atau kaum muslimin itu sendiri. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya baik, Masya Allah Ustaz, sudah mulai terfahamkan insya Allah ya, berkaitan dengan bagaimana ghish ataupun kecurangan di dalam pasar ini. Kemudian Ustaz tadi berkaitan dengan salah satu yang menjadi bentuk dari ghish adalah harga, ada juga objek. Nah, berkaitan dengan harga ini, sebenarnya berapa persentase harga barang yang kemudian dianggap pedagang ini melakukan kecurangan Ustaz dalam harga ataupun promosi barangnya Ustaz?
1: Ya baik, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya Islam tidak membatasi memperoleh keuntungan. Harus misalnya keuntungan itu harus misalnya 10%, 20%, bahkan lebih dari 100% pun itu dibolehkan, asalkan ya tidak mendzalimi orang lain atau pedagang yang lain. Ya. Berkaitan dengan berapa sih seorang dianggap melakukan ghish atau curang dalam masalah harga, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, ya. Yang pertama mengatakan bahwa penentuan seorang itu dianggap curang itu ditetapkan oleh urf atau kebiasaan, ya, dan ditaksir oleh orang yang ahli dalam masalah harga, dalam masalah pasar, ya. Dan biasanya orang tahu gitu. Misalnya beras itu 1 kilo kisaran harganya 10.000 lah. Ini kisaran harga. Yeah. Sampai katakanlah 15.000 gitu kan. Nah, ini ada yang datang misalnya dari satu tempat, enggak tahu di situ dia jual sekilonya 15 atau 16.000. Ya. Itu sudah di atas harga normal pasar. Sehingga ketika orang membeli, kamu tadi beli di pasar berapa beras itu? Saya beli 15 atau 16.000. Nah, itu kamu ketipu, biasanya begitu ya. Kamu cari di pasar-pasar di sini, di warung-warung, nggak ada yang jual sampai segitu. Nah, kalau misalnya urfnya itu sudah menetapkan bahwa harga segitu itu orang ketipu, ya, dalam kemahalan, gitu kemahalan nggak umum, nggak ya, wajar ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya pedagang itu melakukan ghish, curang, ya, memanfaatkan situasi. Atau misalnya orang datang ke ini ya, ke objek wisata. Yeah. Ya, biasanya pesan dia satu mangkok bakso lah gitu kan. Umumnya berapa sih bakso ya? Ya antara katakanlah 10.000, 15.000, ada yang 25.000. Dia bisa semangkok 100.000 gitu kan. Tiba-tiba digetok segitu harganya. Atau kelapa, kelapa muda itu kan biasanya ya 10.000, 15.000 gitu ya. Yeah. Dia satu butirnya katakanlah 50.000. Itu enggak wajar. Ya, itu enggak wajar. Gitu mah. Makanya apa, ketika di luar kewajaran seperti itu, pedagang sudah dianggap melakukan apa? Perbuatan ghish atau curang, karena umumnya enggak segitu, kecuali sebelumnya sudah dikasih tahu ya. Ini misalnya di bandara, di airport. Airport itu biasanya pajaknya kan tinggi ya. Air mineral yang

0: ini ya, seorang pedagang melakukan ghish atau kecurangan dalam masalah harga ketika dia menaikkan harga sepertiga ya dari harga barang yang normal. Gitu ya. Pada asalnya sih tidak ada ini ya, tidak ada batasan ya. Artinya patokannya harga pasar ya, yang menentukan harga itu Allah Al-Musa'ir. Allah yang menentukan naik turunnya harga. Jadi ketika Nabi SAW diminta untuk mematok harga, enggak, ini akan menzalimi. Biarkan pasar itu terjadi natural antara penjual dan pembeli. Ya, mereka menentukan sendiri. Pernah terjadi di zaman Turki Utsmani itu ditetapkan ya dalam masalah tanah atau rumah itu maksimal ya enggak boleh dari 20%. Kemudian ya masalah hewan ternak 10% ya, untuk barang kebutuhan pokok enggak boleh lebih dari 5% keuntungannya ya. Itu dipatok agar apa? Agar daya beli masyarakat itu bisa tercapai. Nah, kalau tidak diatur ini bahaya sekali. Akibatnya apa? Penjual akan menentukan harga asal-asalan ya, barang kebutuhan pokok yang harus mereka konsumsi setiap hari dipatok tinggi, akhirnya daya beli masyarakat itu turun, ya terjadi krisis. Ya, kalau krisis ekonomi itu merata, biasanya akan memunculkan ya masalah krisis-krisis misalnya kriminal juga. Itu sudah akan beruntun begitu. Repotnya ya, kalau imannya juga tipis. Kalau imannya seperti zaman sahabat yang orang pada zuhud, masya Allah, tabarakallah, ya, yang mereka apa namanya takutnya, takwanya kepada Allah itu luar biasa. Ya, insya Allah apa namanya bisa dikendalikan. Nah, zaman sekarang, di mana disinyalir oleh Nabi SAW, ya'ti 'alanna zaman la yubalil mar'u bima akhadha min mal, amin halal, amin haram. Datang satu masa di mana orang enggak peduli lagi mengambil barang dari yang halal atau yang haram. Ya, sikut kanan, sikut kiri ya. Yang penting itu. Nah, batasannya itu. Ada yang membatasi adalah sepertiga, tapi ya menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, ini dikembalikan kepada urf atau kebiasaan standar masyarakat di situ berada. Ya. Ya biasanya kalau apa yang mengambil sepertiga itu juga pendapat yang bagus juga itu ya. Karena kalau keuntungan itu besar, otomatis ini barang itu berputarnya akan lambat. Ya. Perputaran roda di masyarakat akan lambat ya. Karena mereka akan membeli dengan harga yang tinggi ya. Tapi kalau sedikit ya, tapi ajak itu lebih normal gitu ya, lebih lancar dibanding tadi ya banyak tapi jarang gitu. Nah, ini para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam menentukan harga para pebisnis ya, lihat, cek harga pasar, karena itu terkait dengan kemampuan masyarakat kita ya. Wallahu taala alam.
1: Baik, masya Allah. Tadi kan Ustaz dikatakan ghish itu ketika menaikkan harga gitu Ustaz ya, yeah, menzalimi pedagang yang lain. Kalau misalkan dinaikin kan emang si pembeli itu ngerasa dicurangi gitu Ustaz. Wah, yeah, kemahalan nih gitu. Wah, kena tipu nih. Tapi kalau misalkan pedagangnya nurunin harga di bawah harga pasar, kan sebenarnya pembeli senang nih Ustaz. Yeah. Ini apakah masuk ghish juga atau gimana Ustaz?
0: Iya. Yeah. Kalau para pedagang itu apa namanya, dia ini menurunkan harga di bawah harga pasar sehingga itu akan menyebabkan orang atau pedagang yang lain itu tidak laku ya, sehingga apa namanya akan muncul bahwa dia nanti pedagang akan datang kepada dia semuanya, dia juga nggak boleh. Ini sebenarnya juga strategi ya, di antara strategi agar para penjual para pembeli itu datang kepada penjual, salah satunya adalah dengan merusak harga tadi.
1: Iya, atau dengan dikatakan kalau sekarang itu promo gitu.
0: Oh, iya. Tapi itu pada akhirnya nanti apa? Misalnya ini ada 100 penjual atau 100 penjual beras ya. Harga normal semuanya ini jual begitu. Ada satu orang penjual yang dia nurunin harga jauh misalnya. Yang harganya sekilo katakanlah 10.000, dia bisa 7.000. Itu nanti apa? Rusak itu pasar. Pasti akan datang ke situ. ya, dan akan menimbulkan apa

0: namanya ketidakharmonisan, memicu konflik horizontal antar pedagang ya. Makanya yang lebih baik adalah kita ya menentukan harga sesuai harga pasar ya, itu apa lebih insya Allah lebih berkah itu ya, lebih adil ya, dalam berekonomi. Allah Ta'ala alam.
1: Iya, baik, Masya Allah. Kemudian Ustadz, ini berkaitan dengan GIS, apakah ada bentuk hukuman gitu Ustadz, sanksi-sanksi yang diberikan kepada pedagang yang curang di dalam Islam? Kalau misalkan kita lihat di masa yang sebelumnya gitu, ketika diterapkan syariat Islam, ini bagaimana Ustadz,
0: Iya.
1: sanksi yang diberikan kepada pedagang yang curang?
0: Baik para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sanksi ya yang diberikan kepada para pedagang yang curang, itu pada dasarnya memang tidak tersebut dalam nas ya. Misalnya langsung gitu ya. Dengan muncul ayat atau hadis yang ada adalah sifatnya ta'zir ya. Ketika pemerintah melihat bahwasanya ada pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan ya, baik itu dengan memonopoli sehingga menyebabkan harga-harga meningkat ya, masyarakat mengalami kesusahan, itu mereka apa ada tim yang namanya tim hisbah ya, tim yang amar ma'ruf nahi mungkar di situ ya, sehingga bisa dilakukan takzir atau hukuman yang setimpal. Bisa misalnya produknya dicabut. Misalnya dia memasukkan barang-barang tiruan seperti merek-merek dagang yang sudah ya memiliki hak cipta. Itu nggak boleh kita gunakan apa namanya sembarangan. Misalnya merek dagang tertentu itu ada hak ciptanya. Nggak boleh kita tiba-tiba buat baju, buat produk tertentu, misalnya sepatu ya, terus kita pakai merek orang lain. Ini namanya apa? Penipuan. Karena mereka ketika ya, memberikan merek yang sudah ada brandingnya itu ada kualitas ya, kontrolnya, bahannya, kemudian desainnya dan lain sebagainya ya. Makanya apa? Tidak boleh ya. Maka hukuman secara sosial telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka bukan bagian dari golonganku. Bukan perilaku umat Islam, bukan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka harus dihindari itu. Kemudian di zaman ini ya, apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Beliau ini juga mengikuti ya, teladan manusia yang paling mulia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sering kali ya Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu ini sering inspeksi terjun ya ke pasar belusukan bahasa orang kita ya, bukan untuk kampanye, bukan, memang itu tugas dari Khalifah, salah satunya adalah menjaga kestabilan ekonomi itu. Ya, umat Islam hadir di situ. Ya, bukan masalah ibadah saja. Nah, pada suatu hari ya, Umar radhiyallahu taala anhu memeriksa para pedagang di pasar Madinah. Kemudian beliau mendapati pedagang mencampur susu dengan air dijual. Ya. Dicampur itu. Lalu beliau jatuhkan hukuman takzir, dicambuk. Ya, seperti ada orang yang ada yang nakal memasukkan setempel Baitul Mal. Ya, Baitul Mal kan pada saat itu adalah kas negara. Ya. Maka ketahuan ya, tindakan-tindakan seperti itu ternyata sudah ada ya sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Apalagi zaman sekarang yang pada saat itu dominasi kesolihan orang itu sangat-sangat luar biasa sehingga disebut dengan khairul kurun, sebaik-baik kurun itu ada. Sahabat bukan sosok yang maksum, tapi dominasi mereka itu luar biasa. Ada orang-orang yang nakal ya memasukkan dokumen atau stempel itu pada akhirnya apa dipasukan itu ketangkeplah, dicambuk 100 kali setiap hari karena merugikan negara itu, merugikan kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga pernah ya beliau keluar dengan membawa tongkat ya berjalan ke pasar ya. Beliau menyuruhkan kepada pedagang agar bertakwa kepada Allah. Jangan berbuat ghish, berbuat curang. ya. Jangan membuat daging itu digelembungkan, direndam, atau zaman sekarang itu disuntik ya. Kalau ayam itu biar kelihatan gemuk gitu kan, disuntik, dikasih cairan. Atau semangka dikasih cairan biar warnanya merah, kelihatan tua, dikasih macam-macam. Nah ini hukumannya tergantung pemimpin pada saat itu. Bisa misalnya barangnya disita. Umar pernah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menumpahkan barang itu yang dicampur susu, yang dicampur dengan air ya, kemudian mencambuk ya. Ini biar jadi pelajaran karena itu merugikan kaum muslimin. Nah ini para pendengar budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan. Jadi di sini pentingnya pihak yang berwenang itu hadir ya, terutama dengan aturan-aturan yang islami ini luar biasa. Kalau pedagang-pedagang ini mereka menjalankan aturan-aturan yang islami dalam berkegiatan ekonomi, insya Allah itu keberkahan. Keberkahan. Salah satu kerusakan di masyarakat itu ditopang dengan kerusakan ekonomi ya, kerusakan pasar. Ini yang menjadikan perilaku ya menjadi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Iya baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya. Dan juga sebenarnya kalau misalkan ada pedagang yang curang, di kita juga ada dari pemerintah dihukum juga nih Ustaz ya.
0: Iya.
1: Diberikan betul. Sanksi dan juga lain sebagainya. Tapi ada sanksi tertentu yang diberikan di dalam Islam bagi orang-orang yang melanggar ataupun menjadi pedagang yang curang. Nah kemudian Ustaz, berkaitan dengan kecurangan juga nih Ustaz.
0: Iya.
1: Di kita itu ada istilahnya kayak menimbun barang gitu Ustaz.
0: Iya.
1: Atau ikhtikar. Ini bagaimana sebenarnya Ustaz hukumnya menimbun barang yang mana tujuannya adalah untuk meraup keuntungan, dan ini kan ditimbun nanti ketika langka dikeluarin dengan harga yang mahal gitu. Iya. Mau gak mau pembeli harus beli ke dia gitu. Nah ini dalam Islam ini bagaimana Ustaz penjelasannya?
0: Baik, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk kecurangan di dalam berekonomi dan itu dilarang sejak munculnya Islam, yaitu ihtikar. Ihtikar adalah menimbun barang. Ya nanti apakah barang pokok atau barang selain itu ada pembahasan insya Allah ya. Yang jelas ini barang atau bahan-bahan kebutuhan yang sifatnya itu pokok ya, atau urgen, sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, kenapa ini dilarang? Karena merugikan. Misalnya ya, momen-momen misalnya hari raya, Idul Fitri misalnya, itu biasanya kebutuhan konsumsi, permintaan terhadap barang dan jasa itu akan tinggi sekali. Ya, karena momennya satu tahun. Nah, ada pedagang-pedagang yang curang ya. Di saat kebutuhan itu meningkat, dia timbunlah itu barang-barang di gudang dia. Apa yang terjadi kalau barang itu tidak beredar di masyarakat ya? Yang terjadi adalah kelangkaan barang. Kelangkaan ketika muncul, maka akan menyebabkan harga-harga naik. Nah, itu sudah hukum Allah dalam masalah ekonomi begitu. Ketika harga-harga naik, masyarakat akan susah. Ya, ketika kesusahan dalam masalah ekonomi akan memicu banyak konflik, terutama masalah rumah tangga. Ya, betapa banyak masalah perceraian itu muncul dipicu, salah satu terbesarnya adalah masalah ekonomi. Ya, belum yang lain lagi nanti. Nah, akhirnya pedagang itu menunggu momen ini. Wah, ini bentar lagi Lebaran ini, barulah harga naik itu. Kebutuhan terus meningkat, dia keluarkan itu. Nah, perilaku seperti ini namanya ihtikar. Menimbun barang ya, di saat kebutuhan itu meningkat agar harganya lebih tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati. Illa khati. Tidak ada yang melakukan atau ihtikar. Ihtikar itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang khotik, yang salah, yang berdosa, yang curang. Memang kan untungnya besar. Iya betul, itu untungnya berkali-kali lipat. Tapi di balik keuntungan itu ada kesengsaraan masyarakat banyak. Islam nggak pingin dalam masalah mencari keuntungan sampai menimbulkan ya kegaduhan, ketidakstabilan di masyarakat, konflik-konflik sosial di balik apa kekacauan atau ketidakstabilan ekonomi tadi. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakir ila khatir. Itu nggak boleh. Ya, ikhtikar itu ya. Jadi menyimpan barang-barang kebutuhan, terutama kalau kita ya sembako, ya sembako itu apa namanya termasuk tidak boleh ditimbun dalam artian ya untuk menaikkan harga sehingga nanti dikeluarkan untuk mendapatkan harga yang apa lebih tinggi lagi di balik kesusahan masyarakat. Nah ini apa yang disebut dengan apa ikhtikar, ya menimbun barang sehingga menyebabkan apa kesusahan di masyarakat, ya wallahu ta'ala alam.
1: Iya baik, masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian satu pertanyaan lagi, Ustaz, di kesempatan kali ini karena waktu kita juga terbatas, Ustaz. Ini ketika kita berbicara tentang ikhtikar ataupun menimbun barang, Ustaz, apakah ini berlaku pada semua barang gitu, pada semua komoditas barang atau hanya komoditas tertentu saja, Ustaz, yang dilarang untuk ditimbun gitu, Ustaz? Silakan.
0: Iya. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ikhtikar tadi atau menimbun barang untuk menaikkan harga dan meraup banyak keuntungan, apakah hanya barang-barang pokok atau semua jenis barang atau produk, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ya. Ini mayoritas ulama, ya, berpandangan ya bahwasanya ikhtikar itu khusus untuk bahan makanan pokok saja, ya. Maka mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah yang sanadnya jayyid, ya, man ihtaqara 'alal muslimin ta'amahum darabahullahu bil judam wal iflas. Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, ya, di hadis ini ada kata ta'amahum, jadi terbatas pada to'am, makanan kebutuhan pokok, atau kita sebutnya sembako, 9 bahan kebutuhan pokok itu, ya. Maka Allah akan menimpakan kepada orang yang berbuat curang tadi penyakit kusta dan kerugian. Ya, jadi jelas sekali ya bahwasanya tidak akan mendapatkan keuntungan sejatinya. Ya, saat itu untung, tapi nanti akan timbul masalah-masalah. Karena balasan dari kezaliman itu ya kerugian, musibah gitu ya. Lalu yang kedua, ini pendapat sebagian ulama terutama mazhab Maliki, bahwa ikhtikar itu adalah untuk semua jenis barang, bukan hanya kebutuhan pokok, ya. Bukan hanya kebutuhan pokok, ya, tapi kebutuhan yang sifatnya urgen. Misalnya ketika lebaran itu kaum muslimin butuh tiket, ya. Ya, akhirnya dia lakukan tiket itu di-booking semuanya oleh calo-calo yang tidak resmi ini, sehingga kan orang butuh tiket untuk mudik yang tadinya harganya katakanlah 200.000, ya, karena melewati calo jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya. Mau nggak mau mereka libur hanya setahun sekali, momennya cuma itu, ya akhirnya apa, merugikan orang lain, ya. Atau barang-barang sifatnya urgen, sifat misalnya BBM gitu, gas, ya, gas itu kan sekarang sudah jadi ini ya kebutuhan pokok.
1: Iya, masak pakai gas
0: maksudnya. Oh iya, semua masak itu jarang sekali yang pakai apa sekarang, pakai kayu. Sampai di kampung-kampung penduduk itu sudah ini ya, kayu itu bukan primer, maksudnya bukan utama sekarangnya. Sifatnya ya selingan gitu. Nah, ini apa ketika ditimbun ya bahaya sekali, merugikan. Nah, ini apa pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, ya. Jadi barang apa saja yang itu merugikan kaum muslimin maka dilarang. Kalau begitu boleh enggak kita menabung? Nah, kita misalnya untuk persediaan cadangan katakanlah satu bulan atau berapa, mungkin setahun gitu ya, boleh asalkan ya dizakati. Kalau misalnya melampaui nisab, ya kalau melampaui nisab ya itu dizakati. Ya, seperti misalnya kasus di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika akan terjadi paceklik ya selama sekitar 7 tahun, itu menabung, menimbun bahan kebutuhan pokok, menghemat, pada intinya sih menghemat itu ya. Ya ada unsur menimbun juga, tapi bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu untuk kepentingan publik ya, kepentingan masyarakat atau bahkan negara pada saat itu. Ini dibolehkan kalau yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, atau kita untuk cadangan ya, selama tidak merugikan ya, tidak merusak harga pasar, tidak kategorinya tadi ya curang atau zalim, maka dibolehkan. Nah, ini para pendengar dan budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, alangkah baiknya meskipun itu bukan barang kebutuhan pokok, tapi kalau itu urgen dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita sebagai seorang pedagang atau bisnis jangan menimbun sehingga menyebabkan apa itu kelangkaan, sehingga banyak orang yang susah diakibatkan karena perbuatan kita. Ya, wallahu taala alam.
1: Iya, baik, masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana Islam melarang berlaku curang ataupun gish dalam kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kita serap ilmu yang disampaikan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam yang tentunya adalah ekonomi yang sangat luar biasa ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Baik Ustaz, ada pesan ataupun kesimpulan ya yang ingin Ustaz sampaikan, dipersilakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Islam dalam masalah ekonomi ini adalah aturan-aturan Allah dari langit yang maha adil, yang maha indah, dan ketika kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan ada keadilan sosial, bukan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia gitu ya, tapi untuk alam semesta.
1: Yeah.
0: Keadilan itu untuk semuanya, bukan hanya sebagian orang yang menikmati keuntungan, kemakmuran, enggak. Ini ekonomi itu untuk apa? Ekonomi Islam itu hadir untuk keadilan sosial dan untuk kemakmuran bersama. Selama ini kan yang ada adalah kekayaan atau harta atau sumber daya alam itu hanya dinikmati oleh segelintir kelompok ya, yang mereka untuk dinasti keluarganya atau jaringannya saja. Enggak, Islam hadir untuk keadilan sosial, untuk kemakmuran bersama, dan tentunya untuk apa? Rahmatan lil alamin ya. Maka sebagai seorang muslim, mari kita terapkan, mari kita belajar tentang ekonomi syariah yang pada dasarnya adalah ajaran-ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri ya. Allahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, masya Allah Ustaz, terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fik. Dan demikian pendengar dimanapun berada, perjumpaan kita di kesempatan kali ini dalam rubrik ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah.
4: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, Qala Rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dilahirkan pada tahun 28 sebelum Hijriah. Nama sebenarnya Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid Al-Qurasyi Al-Asadi. Biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Beliau bergelar Hawari Rasulullah atau pengikut setia Rasulullah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya, yaitu Qusay. Khadijah radhiyallahu an, yakni istri Rasulullah sekaligus Ummul Mukminin, adalah bibi beliau. Ibu Zubair bin Awam bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Suatu ketika ibunya sedang memukulinya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari saudaranya yang lewat. Melihat kejadian itu, saudaranya itu mencela perbuatan tersebut. Tapi apa jawaban ibunya? Aku pukul dia agar kelak dia menjadi tentara. Setelah tumbuh dewasa, ternyata apa yang dikatakan ibunya itu betul-betul terwujud. Beliau menjadi seorang ksatria yang gagah berani. Menikah dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Dan dari perkawinannya tersebut, lahirlah Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair, salah seorang ahli fikih yang ada di kota Madinah. Kebanyakan putra Zubair bin Awam dinamai dengan nama para syuhada. Mereka diantaranya Al-Mundhir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Abdullah, Mus'ab, dan Khalid. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjuk Zubair bin Awam di antara 6 orang yang lainnya untuk melakukan musyawarah mengenai pergantian kekhalifahan setelahnya. Pilihan Umar menunjuk Zubair bin Awam dalam musyawarah itu sangat tepat. Sebab beliau adalah di antara orang-orang yang banyak berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam sejarah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab, beliau termasuk 7 orang pertama yang meyakini kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan istilah As-Sabi'ah Al-Awwalin fil Islam. Seperti pengikut Islam yang lain, Zubair bin Awam juga banyak mengalami siksaan dari orang-orang yang membenci Islam. Siksaan itu justru datang dari pamannya sendiri. Suatu ketika pamannya memaksa beliau untuk duduk di alas duduk yang terbuat dari daun-daun. Dibakarnya alas duduk tersebut hingga tubuhnya terbakar. Meski demikian beliau tetap berkata, aku tidak akan keluar dari Islam sampai kapanpun. Beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dadanya terdapat bekas luka-luka tusukan dan lemparan panah. Pada waktu terjadi perang Hunain, Zubair bin Awam radhiyallahu an berhasil memecah kekuatan Malik bin Auf, seorang tokoh kaum Hawazin dan pemimpin tentara musyrik, hingga akhirnya kekuatan mereka pun tercerai berai dan dapat dilumpuhkan. Pendengar yang berbahagia, mengenai pribadi Zubair bin Awam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Talhah dan Az-Zubair tetanggaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada waktu terjadi peristiwa hijrah, Zubair bin Awam ikut berhijrah ke Habasyi atau ke Ethiopia yang pertama dan yang kedua. Selama berjuang membela agama Islam, beliau ikut dalam semua peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ikut berhijrah ke Habasyi, banyak pengalaman yang berharga didapatkannya. Dari sinilah muncul persaudaraan antara pendatang dan pribumi. Diceritakan bahwa suatu ketika seorang Najasyi pergi berperang melawan musuhnya. Orang-orang Islam ingin sekali tahu hasil dari peperangan itu. Kemudian Zubair pergi untuk melihatnya. Mereka meminta supaya Zubair melihat lebih dekat peperangan tersebut. Sesampainya di tempat peperangan, beliau bisa leluasa melihat ke semua arah. Peperangan pun usai. Beliau pulang dan mengkabarkan pada umat Islam tentang peperangan itu dengan berkata, wahai kaum muslimin, ingat bahwa kemenangan di pihak Najasyi, Allah telah hancurkan musuhnya
dan menjadikan Najasyi berkuasa di negeri itu. Pada waktu umat Islam berada di depan benteng musuh untuk menaklukkan negeri Mesir dan mengepung benteng tersebut selama 7 bulan, Zubair bin Awam radhiyallahu an berkata kepada Amr bin Al-As, "Wahai Amr, aku siap korbankan nyawaku untuk Allah. Aku berdoa semoga Allah memberikan kemenangan atas umat Islam." Mendengar ucapannya itu, Amr bin Al-As pun menyetujuinya. Setelah itu, Zubair bin Awam menuju benteng negeri Mesir dan meletakkan tangga untuk naik ke atas benteng. Sesampainya di atas, beliau bertakbir, "Allahu Akbar." Semua tentara pun ikut bertakbir hingga akhirnya benteng itu dapat ditaklukkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Demikian pendengar, begitulah kecintaan para sahabat kepada Islam. Dan Zubair bin Awam radhiyallahu an telah menunjukkannya. Ia berani bertaruh nyawa demi tegaknya tauhid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikannya dengan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesetiaan dan keberanian seorang Zubair bin Awam radhiyallahu an dapat menginspirasi kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz.
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.

0: ويقبضن
1: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن